0: Ya baik, masih di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Dan jurengan.
0: Kita jurengan saja Pak Ispa ya.
1: Oke.
0: Dan berita yang pertama di interval yang kedua ini, sebelumnya yang baru bergabung, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, dan iya, di acara ini kita langsung ada suguhkan berita-berita terupdate tentang interval yang sekarang ini.
1: Betul.
0: Diduga alami keram. Wisatawan asal Simpenan tewas tenggelam di Curug Larangan Cimas.
1: Bisa keram gitu ya.
0: Ngeri ya kalau keram gitu.
1: Keram ya.
0: Makanya pemanasan dulu itu emang wajib banget
1: wajib,
0: ya.
1: Wajib setiap kita mau berenang.
0: Apalagi kalau misalnya air jeruk, aku pernah itu meskipun pemanasan tetap keram karena dingin ya, sampai tulangnya.
1: Aduh, menusuk.
0: Sampai kayak gitu tiba-tiba saraf pun ngejet gitu.
1: Kalau jadi bisa langsung. Ya memang kita jangan jauh-jauh dari teman.
0: Jangan sendirian gitu ya.
1: Maksudnya di dalam kedalaman juga, lihat juga kedalamannya.
0: Betul.
1: Meskipun kita jago berenang,
0: tetap aja ya.
1: Jangan menyendiri, maksudnya memisahkan dari rombongan atau dari teman gitu.
0: Jangan deh ya. Bahaya nih. Coba kita kita lebih kutip dari sukabumiupdate.com. Pak Nura, selamat pagi, yang udah miss call ya.
1: Pagi.
0: Objek wisata Curug Larangan yang berada di Kampung Cisaar, Desa Girimukti, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi memakan korban jiwa. Seorang wisatawan berinisial. Kenapa ini? Berinisial ya, DS 31 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam saat berenang di kawasan curug tersebut pada Minggu kemarin 21 Juni 2026. Korban diketahui merupakan warga Kampung Sawah Garung, RT 8, RT 4, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul jam 14.00 waktu Indonesia Barat atau jam 2. Ketua Balawista Selatan, Muhammad Piat Supriyatna, membenarkan adanya kejadian tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima petugas di lapangan, korban diduga mengalami kram saat berenang sehingga tak mampu menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam. Ampun.
1: Tidak ada yang tahu bahwa kepergiannya dia ke curug itu hari terakhir.
0: Terakhirnya ya.
1: Ya Allah.
0: Bahkan saat mendapat laporan tersebut, tim gabungan Basarnas yang secara kebetulan berada di lokasi kejadian bersama warga setempat segera melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Upaya penyisiran dilakukan selama kurang lebih 1,5 jam. Oh ya, selamat pagi juga.
1: Butuh waktu ya.
0: Betul. Ini yang udah miss call Pongki, selamat pagi buat Adendi ya. Selamat pagi Adendi yang lagi mancok depan radio.
1: Pagi.
0: Dilanjut, setelah berhasil ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi dari lokasi wisata dan dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka. Piat mengimbau para wisata yang berkunjung ke objek wisata air, khususnya curug dan sungai, agar selalu mengutamakan keselamatan serta memperhatikan kondisi fisik sebelum melakukan aktivitas berenang.
1: Itu seperti yang itu. Paling penting ya.
0: Yang paling penting ya.
1: Fisik kita nih bagus nggak?
0: Fisik kita
1: terus tadi seperti kata Pongki, setiap kita mau ke air harus pemanasan
0: dulu lah ya.
1: Gerakan-gerakan seluruh tubuh. Terus jangan kita memisahkan diri.
0: Jangan.
1: Kalau mau main air ya.
0: Sendiri loh gitu.
1: Jangan. Kan datangnya bareng-bareng.
0: Iya,
1: harus bareng-bareng.
0: Jangan sok-sokan main sendiri ya.
1: Gue berenang, kita juga harus berhati-hati selalu.
0: Ini yang musibah gak ada yang tahu ya.
1: Betul
0: banget. Mama Indah, Mama Shiva udah miss call, terima kasih.
1: Pagi-pagi.
0: Hai. Yaudah Mbak, untuk berita dari Polisi sudah cukup.
1: Oke, nah di sini juga berita yang sangat mengenaskan ya. Betul. Ini diduga depresi masalah keluarga seorang pelajar di Pelabuhan Ratu nekat akhir hidupnya.
0: Remaja loh ini masih pelan banget.
1: Ingat
0: harusnya.
1: Ya, ini tidak boleh diikuti ya,
0: boleh
1: sesuatu
0: dicontoh.
1: Hal yang seperti ini ada contoh tidak baik ya. Untuk saudara Fortuna, di sini geger seorang pelajar SMP laki-laki berinisial MR 16 tahun asal Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, yang mana ditemukan tergantung tak bernyawa di rumahnya sendiri, diduga nekat mengakhiri hidupnya, ya mendengar menggunakan seutas tali di pintu rumahnya, dapur rumahnya.
0: Ya ampun.
1: Ya Allah. Kebenaran hal tersebut Kasih Trantip Kecamatan Pelabuhan Ratu Mahbubillah mengatakan kalau peristiwa tragis ini pertama kali diketahui oleh sang kakak kok ya, yang merasa curiga karena tidak melihat keberadaan sang sang kakek. Aduh, antara A sama E ya.
0: Iya.
1: Ini sang kakek tuh curiga kok gak ngeliat cucunya seperti biasa di hari Minggu kemarin ya, 21 Juni 2026, sekitar pukul 8.00 Indonesia Barat. Dan berdasarkan keterangan dari kakek korban ya, merasa curiga tidak melihat batang hidung sang cucu, mungkin akhirnya ia mencoba masuk ke rumah namun terkunci dari dalam, khawatir ya. langsung masuk lewat jendela dengan cara membuka secara paksa pastinya. Nah, usai membuka jendela kamar secara paksa, sang kakek masuk ke ruangan tengah dan melihat korban dalam kondisi tergantung di pintu dapur. Seketika jasad korban langsung diturunkan dan diletakkan di lantai. Sementara itu, berdasarkan keterangan paman korban AG, kata Pak Mahbubillah ini, sehari sebelumnya pada hari Sabtunya nih ya, korban diketahui membeli 2 bungkus tali rapia di warung miliknya.
0: Ya ampun.
1: Dan sempat ditanya terkait peruntukan rapia itu, namun korban tidak menjawab. Buat apa merenya ditaros ku keluarga nate jang naon jang cenah mah. Adapun dugaan sementara dalam perkara tersebut menerangkan bahwa di tempat kejadian TKP ini ditemukan secarik kertas surat wasiat yang diduga ditulis korban sebelum nekat mengakhiri hidupnya. Dalam isi surat tersebut menerangkan kalau isi curhatan hati seorang tidak ingin menjadi beban keluarga karena kondisi keluarga yang sudah tidak harmonis. Ya Allah, kasihan ya. Sampai pemikiran nah itulah mungkin ketidakharmonisannya seperti apa orang tuanya berpisah, kita nggak tahu ya. Dan nah ini anak yang menjadi satu korban ya, biasanya psikolog anak di saat kedua orang tuanya berpisah atau tidak harmonis itu ya. Diketahui korban tinggal seorang diri di rumah dengan pendamping sang kakek yang memiliki rumah tidak jauh dari kediaman korban tersebut. Sementara ibu kandung korban sedang menjalani perawatan. Sakit ya ibunya ini.
0: Sakit ternyata ibu.
1: Perawatan di rumah sakit dan sang ayah yang sedang bekerja di luar kota. Ya Allah, sampai segitunya ya. Nah inilah, butuh rangkulan untuk orang-orang yang memang, misalkan ada salah satu keluarga kita yang mungkin ada satu permasalahan keluarga seperti ini, kita harus rangkul, jangan dijauhkan.
0: Jangan.
1: Terlebih apalagi kan dia merasa mungkin sendiri. Kedua orang tua yang menyayanginya dia jauh gitu ya. Tapi sampai segitunya gitu ya.
0: Iyalah.
1: Pemikirannya itulah. Kadang-kadang nah hal-hal seperti ini bisa juga dia itu menyontoh orang-orang yang memang ya depresi itu tadi ya,
0: betul,
1: jatuhnya
0: depresi,
1: ya.
0: Betul.
1: Kalau kita depresi mungkin kita kan seketika kita tidak memikirkan hal-hal yang benar-benar waras gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Ibaratnya.
0: Ibaratnya pasti gitu dong.
1: Terus adalah bisikan-bisikan yang memang kita kan tanpa tahu ya,
0: ya.
1: Memang kalau tugasnya setan itu menggoda ya.
0: Iya, emang tugasnya mereka ya.
1: Nah, emang tugasnya. Bagaimana kita bisa menguatkan hati kita, kalbu kita, yaitu banyak-banyak istighfar.
0: Betul.
1: Ya. Nah, itu kadang-kadang ya. Ya Allah, tapi kita bersyukur alhamdulillah di saat begitu banyak problema hidup di depan kita yang kita alami, kita masih saat ini masih bisa kuat berdiri ya. Nah itu adalah satu kekuatan pada
0: satu
1: diri kita
0: ya.
1: Juga ya.
0: Betul.
1: Amat sangat bersyukur dan sangat harus bersyukur ya. Mestinya. Nah ini ya 16 tahun ya.
0: 16 tahun
1: usianya
0: loh.
1: Ya.
0: Maksudnya kayaknya
1: SMP.
0: Almarhum ini butuh sosok ya.
1: Iya, dia sepertinya butuh yang sosok yang memang merangkul dia di saat kedua orang tuanya ibunya sakit.
0: Ya.
1: Di rumah sakit. Ayahnya di luar kota, otomatis dia gak punya mungkin kakak atau saudara. Nah dia dipantauin sama kakeknya yang kakeknya ternyata rumahnya tidak jauh ya. Ya ini memang harus ada di rumah itu, dia tidak boleh sendiri mestinya.
0: Iya mestinya.
1: Atau mungkin kita gak tahu ya, mungkin tantenya, bibinya. Ya itulah balik lagi persoalan hidup seseorang atau masing-masing berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menguatkan hati kita dengan terus percaya bahwa Tuhan selalu ada menolong kita ya di saat apapun ya kondisi kita. Maka dari itu kita jangan pernah jauh dari Tuhan.
0: Jangan pernah jauh, betul banget.
1: Iya, itu kuncinya, jangan pernah jauh dari Tuhan.
0: Ya.
1: Apapun permasalahan kita hadapi, terus ingat selalu dan lakukan bagaimana kita bisa mendekati Tuhan itu kayak ya kita lakukan apa yang diperintahkan ya.
0: Betul.
1: Tapi ingat juga jangan pas ada maunya aja gitu kan ya. Di saat kita mungkin banyak masalah baru, kayak terus happy mah poho, taulah
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, jangan gitu, jangan.
1: Jangan begitu.
0: Konsisten ya happy-nya ya.
1: Iya, gitu. Tetap tawakal selalu. banyak-banyak istighfar. Itu yang paling penting sih sebenarnya, kunci kita banyak istighfar, banyak eling ya.
0: Iya.
1: Itu.
0: Yang paling penting itu sih.
1: Jangan sampai kita dengar lagi hal-hal atau anak-anak muda seperti ini depresi yang teramat sangat.
0: Cowok berarti apa ya?
1: Cowok ya. Masih SMP dan ya itulah.
0: Memutuskan untuk hal yang maksudnya enggak harus dipikirkan oleh anak seumurannya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul sekali. Dan enggak kebayang ya.
0: Tapi mungkin dipikirannya ada sebuntu itu kayak ya, kayak
1: iya, mungkin ya, kita gitu. Kan enggak tahu dia gak ada tahu permasalahan ya. Apa dengan temannya ya, atau di sekolahnya. Kan masih SMP 16 tahun pula. Terus mungkin
0: kondisi keluarganya seperti itu.
1: Apakah mungkin, ya. Mungkin kondisi keluarganya memang ya masa bodoh ya. Tidak ada rangkulan dari pamannya, bibinya, entah dari saudaranya. Kakeknya pun punya feeling ya. Kemana nih, nih anak gak kelihatan-kelihatan ya, gitu kan
0: tuh, sampai kakeknya loh.
1: Mm-mm, akhirnya kakeknya yang menemukan dia pertama kali awal.
0: Udah kebayang shocknya ya.
1: Iya
0: ampun, cucunya. Menakan emang mereka hidup berdua ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Berdua untuk itu kan.
1: Mungkin dia ini entah ini anak satu-satunya di saat kondisi kedua orang tuanya harus jauh dari dia. Yang dekat mungkin kakeknya meskipun tidak serumah ya.
0: Iya.
1: Tapi ya itulah, enggak kebayang. Oke lah, kalau begitu jadi satu pembelajaran kita dalam menghadapi hidup apapun, seberat apapun ya yang kita hadapi, kita harus hadapi, lewati, jalani dengan banyak bersyukur.
0: Iya. Apapun yang kita punya sekarang, yang kita punya syukuri aja lah.
1: Betul sekali. Setiap permasalahan adukan pada sang pemberinya juga. Insya betul Allah banget, akan insya Allah. Ada jalan keluar. Insya Allah. Oh, Tuhan juga sebenarnya apa ya? Kadang kita, kok nggak? Misalkan kita berdoa terus, kok nggak pernah di ini doa-doa kita, gitu, ya, gitu misalnya. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kita pesimis. Insya Allah mungkin Tuhan akan mengirimkan entah itu seseorang, siapapun, dari ya. Tangan siapapun. Kita kan gak tahu ya.
0: Gak tahu ya.
1: Kejalan apa, perjalanan hidup seseorang jika kita masih tetap kuat, tetap ingat, eling, istighfar, ibaratnya ya. Insya Allah akan insya ada Allah. Jalan keluar.
0: Amin, amin, amin.
1: Seberat
0: amin.
1: Apapun itu kehidupan yang kita jalani.
0: Iya. Dan semoga gak ada kasus-kasus seperti ini ya. Apalagi yang masih di bawah umur loh.
1: Iya, betul sekali.
0: Sayang banget, betul.
1: Di bawah
0: loh.
1: Umur 16 tahun.
0: 16 tahun ya ampun.
1: Besok mudah 17 tahun. Padahal
0: iya,
1: dia
0: udah
1: dapet 17, KTP.
0: Udah
1: dapet
0: KTP.
1: Tahun ini
0: mungkin udah bisa kerja, udah bisa apa harusnya ya.
1: Iya mungkin ini gak ada keluarga yang memang merangkul.
0: Betul.
1: Entah di sekitar nggak mungkin dong, mungkin ibu atau ayahnya punya adik atau punya keluarga, paling enggak ya kakeknya aja mungkin ada, hanya sedap.
0: Bahkan sampai ini yang ketahuannya aja kan harusnya notabene ini anak-anak itu kayak kalau misalnya apa ya, Pak? Udah lama enggak kelihatan, dicari dong.
1: Iya.
0: Emang yang nyarinya kayak mungkin kakeknya yang terdekatnya aja sampai seenggak peduli
1: mungkin,
0: itu mungkin ya.
1: Dia mungkin ya itu sebelum pada selang sebelum hari Sabtu itu dia mungkin kakeknya ngewarung ya tadi
0: yeah.
1: Minta apa namanya ngambil tali hapi ya ditanya jang naon cenah tapi dia tidak menjawab. Mestinya disitulah seseorang itu harus benar merangkul dia
0: betul,
1: di saat
0: betul,
1: seperti
0: betul.
1: Itu ini kan ya itulah entah kita juga nggak tahu lah problema seberat apa yang dia hadapi gitu kan.
0: Betul, orang mana Pak ini Pak?
1: Pelabuhan Ratu.
0: Oh ya ampun. Oke deh, sabar tenang, let's move ya to the next news. Kita bakal nanti pindah lagi ke berita-berita berikutnya. Tapi yang salah satu ini
1: ya.
0: Karena masih ada promo yang pasti informatif banget ya Mbak ya.
1: Harus.
0: Dan buat semuanya yang baru mancus, selamat pagi dan selamat datang ya. Dan insya Allah kita balik lagi yang satu ini. Dan tetap ada acara Warawi di Fortune FM.
1: Genjurenge.
0: Everybody in the house, let your hands up. 90.7 Fortune
2: FM. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Cek,
6: Punten.
7: Mangga.
6: Beli sabun.
7: Rek Marandi, sabunnya saya.
6: Sabun Nuvo family-nya.
7: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Ce.
6: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
7: Ulah, biraku, Ce. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Bener pisan, teh. Sok WA atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
7: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
7: Kela-kela, stokna masih seueur ceu?
6: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
7: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
6: Ih, mangga tuh teh.
7: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Ada delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
12: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food. Yes!

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we

0: Ini mie sukses isi dua.
1: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh bang yang baru.
6: Ada promo juga nih, deh.
5: Apaan tuh, bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalwinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas cobain, resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Hai.
14: Sorry, Megandomani ya?
13: Iya benar.
14: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
14: apalagi
13: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
13: Iya.
14: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
14: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
14: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
14: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
14: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
14: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
15: Wings Care. Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: Yang masih di acara Warawi di Fortuna FM.
1: Jeng-jeng.
0: Selamat pagi Saudara Fortuna. Dan iya, waktu kita sudah nunjukin jam 7:56. Jadi masih ada 1 jam 4 menit lagi. Cepat banget ya, Mbak ya.
1: Tadi sudah memancarkan sinarnya.
0: Iya, lumayan nih.
1: Kehangatannya.
0: Saya matanya udah full banget, full power ya. Dan langsung kita ke berita terupdate selanjutnya. Nih ya, buat Saudara Fortuna yang bermancur, selamat pagi. Ada Miss Kamisko juga, selamat pagi ya. Sebelum lanjut, aku bacain WhatsApp deh ya. Dari Rahmat Irawan, Warawiri Fortuna FM, tadi genjrengkeun euy cenah ya. Ngopi-ngopi, terima kasih. Mama Indah juga Warawiri Fortuna FM, digenjreng euy, selamat pagi Teh Ispa, Pongki. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya Fortuna FM digenjreng aja.
1: Digenjrengkan.
0: Bu Ipung Sapuro juga assalamualaikum Neng ya. Neng Ispa sama Pongki, sehat selalu, amin ya Allah, alamin. Digenjreng euy, Bang Lens nih. Bang Len, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Genjreng euy, hadir kembali.
1: Genjreng.
0: Selamat pagi Bang Lens ya dari Rogali ya. Terus juga Rahmat Irawan juga terima kasih. Kita balas dulu digenjrengkan.
1: Oke, genjrengkan.
0: Masih ada nih. Di belakangnya ini masih ada Temeliandri.
1: Oke.
0: Warawiri Fortuna FM digenjreng euy, good morning. Genjreng. Selamat pagi Teh saya Pongki. Kemarin ini Temeliandri habis biasa liburan ya dari Puncak Peuyeum. Tinggal ngerekel kaluhur jika nama ya.
1: Hey.
0: Cuaca rada mendung di Puncak Peuyeum, digenjreng kembali.
1: Kembali.
0: Digenjreng
1: digenjreng.
0: Terus juga ini buat Marin, Mama Rindu. Waalaikumsalam katanya pagi juga Neng Iis juga Apong digenjreng Ekon hadir ya. Dijenjrengkan aja.
1: Okay.
0: Ya udah misko-misko ada Joko Tauu ya.
1: Pagi.
0: Joko Tauu selamat pagi Bang Joko Tauu. Terus juga ini untuk Awa Aung.
1: Wow.
0: Dari Sinagen juga selamat pagi ya. Terus ada Mama Indah dan nanti lain-lain kita lanjut lagi.
1: Oke,
0: okay. Ya.
1: Informasi terupdate berikutnya di sini dikutip dari sukabumiupdate.com. Ini patut kita acungi jempol karena apa? Karena kreatif dan inspiratif.
0: Apa tuh,
1: siswa SD Tegal Lega Sukabumi ini sulap kaleng-kaleng bekas biskuit ya, yang sekeluarga itu jadi drum band. Jadi nggak usah beli-beli lagi.
0: Nggak usah beli, nggak usah buang ya.
1: Ini sangat kreatif dan inspiratif. Patut kita contoh. Keterbatasan sarana tidak menyurutkan semangat siswa dan para pengajar SDN Tegal Lega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah. Good job ya, Kabupaten Sukabumi.
0: Guys.
1: Untuk menampilkan pertunjukan terbaik dalam acara perpisahan siswa kelas 6 SD dan kenaikan kelas digelar pada Rabu 17 Juni 2026 lalu ya, meskipun sudah berlalu, ini berita update-nya Minggu dengan kreativitas yang tinggi di mana para siswa memanfaatkan berbagai barang bekas sebagai alat musik drum band, kaleng bekas biskuit ya, salah satu biskuit yang sekeluarga itu fotonya, terus juga galon air, serta pipa paralon berukuran 2 sampai 3 dan 4 inci disulap menjadi instrumen musik yang mampu menghasilkan irama menarik. Pastinya ya. Sementara alat musik berila ini digunakan dengan cara meminjam. Ada yang tidak bisa ya dipinjam, tapi yang lainnya buat sendiri. Wih, mantep ya.
0: Mantap pisan ya.
1: Salah seorang pengajar di SDN Tegal Lega, Pak Heri Rahadian. Tadi Pak Heri bersama rekan-rekan mengatakan kalau ide pemanfaatan barang bekas tersebut muncul karena sekolah tidak memiliki peralatan drum band yang memadai. Namun kondisi tersebut justru menjadi tantangan yang mendorong para guru untuk berkreasi. Good job.
0: Mantap.
1: Ya. Sebanyak 17 siswa yang terdiri dari siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 termasuk seorang mayoret yang tergabung dalam pasukan drum band tersebut. Mereka berlatih secara rutin selama kurang lebih 3 minggu sebelum tampil di hadapan para orang tua dan tamu undangan. Menurut Pak Heri, semangat dan antusias para siswa selama latihan menjadi kebanggaan tersendiri dong bagi para pengajar tentunya. Meski menggunakan alat sederhana, mereka mampu memainkan 2 lagu daerah Sunda yakni Manuk Dadali, Manuk Panggagana dan Mojang Priangan dengan cukup baik dengan alat seadanya dan kreasinya. Wah, mantep ya. Jadi penasaran. Penampilan drum band berbahan barang bekas ini mendapat apresiasi ya dari para orang tua pastinya dan masyarakat yang hadir. Selain menghibur, aksi tersebut juga menjadi contoh bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Betul banget ya. Pak Heri berharap kreativitas para siswa dapat mendapat perhatian dari berbagai pihak. Ia berharap ke depannya akan ada bantuan juga peralatan drum band yang asli yang memadai agar bakat dan minat siswa dapat berkembang secara optimal. Jadi untuk alatnya saja yang kita buat sendiri udah semangatnya bagusnya oke. Apalagi yang alatnya asli, apalagi drum band yang asli akan lebih bagus kayaknya.
0: Ya ampun, gak sabar deh.
1: Mudah-mudahan ya, setelah viralnya kekreatifan atau inspiratifnya siswa kelas sekolah SDN ini ya, di kawasan mana itu tadi, Desa Cijulang, SDN Tegalega, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, bisa mendapatkan drum band yang asli untuk tahun depan.
0: Semoga ya. Amin.
1: Mudah-mudahan. Ini kan satu kebanggaan tersendiri ya, meskipun
0: pastinya
1: keterbatasan tidak menghalangi kita untuk bisa maju. Ya, kalau ada sesuatu yang bisa kita gunakan kekreativitasan ini, boleh juga
0: mah,
1: beda dari yang
0: boleh,
1: lain
0: gitu. Ya. Kita enggak memperbolehkan gitu ya. Ya boleh.
1: Ini
0: aja.
1: Juga pernah terjadi di saat ada saman sekolah agama gitu. Mungkin kan kalau anak-anaknya ada yang kalau lumayan kan drum band mainan juga ya harganya.
0: Lumayan loh.
1: Nah, dia menggunakan kaleng-kaleng kue yang bulat-bulat itu loh. Jadi mukul-mukul itu aja neng. Pakai sumpit.
0: Iya, anaknya kreatif banget.
1: Terus sama apa? Mungkin sama para orang tuanya dikasih pernak-pernik cantik rendang kayak dari kertas gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Harusnya.
1: Yang kalap kelilip gitu, kertas herang gitu tanya. Itu tuh menjadi satu kesenangan tersendiri dan kebanggaan tersendiri sih kalau anak-anak yang main drum band, apalagi drum bandnya buatan sendiri.
0: Iya, itu
1: jadi
0: lebih
1: semangatnya beda ya.
0: Lebih semangat ya, lebih deh.
1: Iya, mudah-mudahan tahun depan bisa menggunakan drum band yang benar-benar asli.
0: Amin.
1: Ya, ada sumbangan mungkin.
0: Iya.
1: Semoga saja ya.
0: Kita doakan selalu semangat terus.
1: Harus semangat.
0: Iya, dan berita berikutnya masih nggak kalah kreatif ya, Pak ya. Jadi berita Mbak, tak tergantung pemerintah. Tak tergantung PLN, warga Caringin belasan tahun hidup andalkan kincir air rakitan
1: kincir
0: sendiri.
1: Air.
0: Wow, kreatif banget nih ya. Di tengah keterbatasan, aku kutip di sukabumiupdate.com ya. Di tengah keterbatasan akses listrik di kawasan terpencil, tidak menyurutkan semangat Abah Sarnuh berusia 80 tahun, seorang petani lansia di kontrak pasir datar Desa Sukamulya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, untuk hidup mandiri. Berbekal kreativitas dan pengalaman, ia berhasil memanfaatkan aliran sungai di sekitar tempat tinggalnya menjadi sumber energi listrik yang telah menerangi rumahnya selama belasan tahun. Pria yang menetap di kawasan tersebut sejak 1998 itu membangun pembangkit listrik sederhana dengan memanfaatkan kincir air yang digerakkan oleh aliran sungai. Meski tidak pernah mempelajari ilmu kelistrikan secara formal, Abah Sarno memahami prinsip kerja dinamo dan kumparan yang mampu menghasilkan energi listrik. Ya Allah, cerdas banget ya. Berkat inovasi tersebut, dua rumah dan sebuah musola di kawasan kontrak pasir datar dapat menikmati penerangan tanpa bergantung pada jaringan perusahaan listrik negara atau PLN. Bahkan listrik yang digunakan setiap malam itu dapat dinikmati tanpa biaya bulanan alias gratis. Kreativitasnya lahir dari keterbatasan. Saat pertama kali membuka lahan pertanian dan menetap di pasir datar pada 1998 ini, Abah Sarno hanya mengandalkan lampu petromak berbahan bakar minyak tanah untuk menerangi malam, kayak lampu lentera gitu ya, Bea. Namun, ketika minyak tanah mulai langka pada 2007 silam, ia dihadapkan pada kepilihan sulit. Saat itu pemasangan jaringan listrik PLN sebenarnya sempat ditawarkan, akan tetapi karena lokasi rumahnya yang jauh dari jaringan utama, ia diwajibkan menyediakan sendiri 32 rol kabel dengan biaya total sekitar 3,2 juta. Nah, katanya bagi seorang petani angka tersebut sangat besar, belum lagi risiko kerusakan dan biaya perawatan kabel yang harus ditangani sendiri. Alih-alih menggunakan uang tersebut untuk menangani jaringan listrik, Abah Sarno memilih mencari solusi lain. Katanya selama menggunakan pembangkit listrik tenaga air sederhana tersebut, Abah Sarno mengaku hampir tidak pernah mengalami kendala berarti. Iya, bahkan saat musim kemarau, tantangan justru datang ketika musim hujan. Banjir kerap merusak saluran air dan penampungan yang menjadi sumber penggerak kincir, katanya, sehingga ia harus memperbaikinya secara mandiri. Seperti itu. Wah, wow, sama kreatifnya ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Dan ya, apapun itu bisa kita kreatifkan. Itu pastinya tergantung kitanya saja.
1: Betul. Mm-mm. Kemauan, niat kuat kita.
0: Iya, ya? Betul banget nih. Oh ini Bah Rahmat Irawan katanya Bang Pongki sini atau sampai Ispa ya. Silaturahmi sambil masak di mana rumahnya? Di situ gunung.
1: Oh.
0: Cinumpang nanti deh kalau aku ke situ gunung.
1: Lewatin jembatan gantung enggak?
0: Sebelumnya deh harusnya. Apa siapa yang digantung nih? Jembatannya. Bah Rahmat Irawan lewatin jembatan gantung dulu enggak gitu. Jembatan terpanjang di Asia.
1: Jembatan gantung.
0: Iya.
1: Ini yang keranjang kemarin viral teh.
0: Oh ya.
1: Keranjang apa itu teh?
0: Keranjang apa?
1: Itu yang di situ gunung.
0: Oh emang ada ya kayaknya.
1: Ada yang.
0: Di infoin emang kemarin Bah Rahmat Irawan ada yang ada
1: viral. Jadi tapi sih alhamdulillah Allah jagakan tidak terjadi ada korban, cuman hanya viralnya nubruk teani di depannya.
0: Berarti nggak ada korban jiwa ya?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah ya.
1: Ya. Namanya juga manusia ya, sesuatu yang selalu dipiralkan.
0: Iya dong, zaman sekarang nggak upload nggak viral gitu, harus aja di pos-pos.
1: Tapi
0: gitu.
1: Harusnya viralnya yang baik-baik, ya kekreativitasan kayak gitu ya, bukan viralnya yang tidak baik dipiralkan. Aduh.
0: Iya, harus dipilah pilih ya. Gitu seperti itu. Coba Rahmat Irawan ya dikonfirmasi apakah betul
1: Rahmat Irawan.
0: Iya dan juga oh udah enggak katanya. Udah kata Teh Meliandi udah enggak mendung. Tadi aja mendungnya pagi cina.
1: Iya pasti Cedem.
0: Sekarang mau udah rada
1: cerah.
0: Pokoknya ya semangat terus lah ya Pak Ispa ya.
1: Harus
0: jaga 5S nya. Iya.
1: 5S.
0: Salam senyum sapa sopan santun. Iya. Ke siapapun, ke dimanapun. Iya kayak sekolah ya. Salam senyum sapa, makanya kita diajarkan dari sekolah biar nanti kita keluar sekolah kita masih bisa mengamalkannya. Yeah. Seperti itu, nggak cuma di sekolah aja tapi ya mungkin di kehidupan seperti ini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Harus selalu kita dong, tetangga, kesemuanya deh yang mengamalkan. Baik, Bu Ispa.
1: Yuk.
0: Promo dulu yuk. Waong udah miss komis call dia tadi sudah senggol lagi Waong. Sama
1: mama
0: ngomongnya para kali sih Waong pengen 1000 kali lagi. Ya udah tuh Waong dan juga mama Nurulnya sama
1: pagi.
0: Ya juga ada. Ya udah tuh yuk tetap ada acaranya Warawiri Fortun FM.
1: Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Everybody
2: in the house clap your hands up.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya bener.
8: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Mm-mm. Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wings Care.
11: Hi Glitz! We are Glitter!
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
13: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
16: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi 2.
18: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
16: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
16: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
17: Dari Wings Food.
20: Cek, punten.
21: Mangga.
20: Beli sabun.
21: Rek Marandi, sabun ACE.
20: Sabun Nuvo family-nya.
21: Pastina.
20: Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
21: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar.
20: 200 mili, ngan 10 ribu.
21: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
20: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
21: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
20: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
21: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
20: Kula wargi terlindungi 24/7.
21: Pisan.
20: Kela. Stokna masih seueur ceu?
21: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
20: Borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
21: Ih mangga atuh teh.
20: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
21: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
22: Jadi gitu ceritanya.
23: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
22: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
23: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
22: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
23: Kenyal mie-nya maksimal.
22: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
23: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
22: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Power Gang Push.
4: Jangan, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
1: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Everybody in the house, clap your hands up.
0: 90,7 Fortuna

0: yang masih di acaranya Morawiri Fortuna FM.
1: Genjreng euy, kita baik. langsung
0: aja untuk komentar di Facebook ya. Di WhatsApp sih ada WhatsApp dulu boleh?
1: Boleh.
0: Selamat Irawan, oke saya tungguin ya. Tunggu di jembatan gantung. Aduh. Mau naik keranjang cari. Sultan. Ke jembatan merah kalau sama saya mah gratis.
1: Catet, Pongki pegang omongannya. Pegang omongannya Pongki, pegang.
0: Sekerabat-kerabatnya, kerabat Fortuna semuanya ke sana deh. Iya, 8 orang boleh biar bonjos tuh.
1: Pegang omongannya ya.
0: Pegang omongannya ya, kita ketik dulu tuh.
1: Iya, jangan omdo ya.
0: Janji ya.
1: Jangan PHP.
0: Jangan PHP lu ya. Barahmat Irawan, kita tunggu nanti ya.
1: Cek rahmat Irawan teh dukana.
0: Sabar pokoknya malah.
1: Ada lagi?
0: Terus juga buat Mama Bungsu.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, digencarkan kembali buat Teh Fitrimu Cikaret. Yang suaminya di Brunei Bayangkara ya. Siap, terima kasih. Udah sih.
1: Tangganya Teh pagi-pagi kusumawati kan ada di Brunei ya, di sana kan kemarin sempat singgah ya.
0: Instagram deh sebelum kita Facebook ya.
1: Oke. Boleh.
0: Terima kasih yang sudah reaction Instagram kita, yang sudah ngasih tanggapan ya, dan lihat story-nya setelah ada komen-komen. Terima kasih kepada ini ada, aduh lemot ya. Ada Darmawati _ Tanji, ada juga Emeraldi, Yusuf Dot Bungsu, Owang Ridwan. Selamat pagi buat Melisa Restari juga. Buat Tegar Dot Anjar, Nut _ SSB, Hidden Ed and Sick, ada reseknya. Najbutri 31, buat Mila Zarsip, itu juga buat Icabot 17, buat Siabudin, masih banyak lah ya. Ini ada 49 orang yang melihat. Terima kasih dan selamat pagi aja.
1: Pagi.
0: Kita masuk bayu.
1: Yuk.
0: Let's go.
1: Kang Rustam di kawasan mana Kang Rustam hadir? Teis
0: ya?
1: Aisyah betul sekali. Yoi. Di Pelabuhan Ratu, selamat pagi. Kirim salam buat Teis Papa Pongki Warawiri Genjreng. Ucap selamat pagi buat Teh Jamal, Teh Reni Jamal, Mus Mulyadi, Mano, Saltiti, Lutfi Binanggit, Fitri Imut, Teh Dewi Sulastri juga bundanya Aca, Mama Ponti, pokoknya buat semua saudara Fortuna aja ya, terutama buat Teis Pak Pongki pekerjaannya hingga akhir. Oh maksudnya beres
0: enggaknya
1: untuk pekerjaannya hingga akhir.
0: Wah takut banget.
1: Akhir apa nih?
0: Akhir apa nih? Akhir apa nih?
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Akhir kebersamaan.
0: Kebersamaan Sarah Wawiri mungkin harus lengkap ya.
1: Mamanya Sarah selamat pagi juga hadir, Bunga Melo di Genjreng. Kang Mus Mulyadi juga di Karang Tengah ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Karteng ya hadir sebelum ke Korea katanya. Tetap ngagetin.
0: Annyeonghaseyo.
1: Terima kasih.
0: Yorobun mukbanen.
1: Cakar Kapas Madia Surabaya juga hadir. Yo. Selamat pagi. Gusti Gede juga Loka Biantara selamat pagi.
0: Mama Ponti ya.
1: Juga selamat pagi. Taman Bahagia
0: Benahari juga
1: Diwanti,
0: nih.
1: Diwanti Binangkit selamat pagi juga. Ibu Ipung Sapuro waalaikumsalam selamat pagi saat bertugas. Yuk salamnya buat semua aja fans Fortuna, semuanya sehat-sehat. Hadir nyemak di Bojong Galing Kebon Pedes. Oh Ibu Ipung tadi Kebon Pedes.
0: Walah.
1: Marin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng eh pagi Neng I juga Apong. Senin berkah Ekon hadir. Sehat da, salam sehat dan tetap semangat di Genjreng. Teh Olivia juga enggak ketinggalan. Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng eh Apongki juga Teh Ispa juga buat semuanya. Kalau beres hadir. Bendahari juga ya selamat pagi waalaikumsalam. Di Genjreng kan Permata Hijau. Terus juga Mamah Ponti tadi udah. Oh, ada Mamah Ponti di kawasan beli kecapi sama kedongdong pagi. Oh
0: gimana pantun nih berpantun beliau ha sore sore aja nih
1: pantun biasa kita jam 3 sore ya
0: 3 sore ya Wak.
1: Dimas Bayu Aji. Yuk. Selamat pagi Salpi Saroning Saroin Song waduh Sarawisong. Selamat pagi
0: ya
1: Teh Melian di selamat pagi Puncak Bayu waalaikumsalam. Pagi Tessa juga Apongki selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat-sehat ya, lancar rezekinya, panjang umur juga saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puncak Bayu di Genjreng.
0: Acep Udoni. Acep Udoni mau komen katanya Pabrik Oncom hadir. Pabrik Oncom. Stay tune nanti bukan stay tune yang STAYTUNE ya. Stay chone. Oke, stay chone terus ajunya. Di chone gitu. Ya ampun. Selamat pagi aja. Terus juga ada siapa lagi, Pak? Aku ada berita deh.
1: Ada Bobo.
0: Ada
1: selamat
0: Bobo.
1: Pagi Lukas Royus, terus juga Tumiem dan Mini Capricorn, Conan Fitnah. Terus juga oh itu kita ada info juga ya.
0: Apa
1: Fitri
0: tuh?
1: Haryati Imut, terus juga Lela Nani di jam 8 teh ya.
0: Ini Medika ya.
1: Teh Nani Sumarni ini kalau enggak salah Teh Ani deh.
0: Bar.
1: Selamat pagi.
0: Nani?
1: Ani Aga yang langsing. Nani yang
0: Ani Bar.
1: Bukan. Ani yang satu lagi teh, Ani yang satu lagi. Oh, Ani
0: banyak ternyata.
1: Yang agak langsing itu loh.
0: Oh, alah.
1: Yang katanya sipit-sipit.
0: Oh, pernah ketemu?
1: Ih, atuh ini mah
0: dengar
1: lama.
0: Oh.
1: Bukan Ani.
0: Oh, bukan ya.
1: Bukan.
0: Ani
1: selamat bertugas ya sambil pak pik pak aja.
0: Iya.
1: Semangat Amir Udin juga Harun Arasid Jeng Jeng ke Abah Wesel Sampangan Gianyar Bali. Terenata Sakura. Selamat pagi ya Pongki. My sister juga semoga sehat selalu. Renata Manco ya di Fortuna Genjreng.
0: Genjreng lah baru dak.
1: Rahman Diski juga warga kampung Banten Medan. Wah Supri juga di Parket. Bianyan.
0: Ya.
1: Bianyan.
0: Uh-huh.
1: Cikundul Bianyan.
0: Oh, paling Cikundul.
1: Uh-huh. Jangan lupa nih buat saudara Fortuna
0: apa
1: kabar
0: nih?
1: Baik untuk warga Sukabumi juga. Apotek Indomedika kan kini buka kembali tuh. Di mana Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga. Jadi mulai melayani resep dokter, obatnya lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, dan tersedia vitamin, alat kesehatan juga kebutuhan harian kesehatan lainnya. Langsung kunjungi ya, langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUDR Samsudin S1 Rumah Sakit Bunut. Bukannya setiap hari ya, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam aja. Sehat lebih mudah bersama kami Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Asik. Ya selalu kesehatan Anda ya, saudara Fortuna ya. Baik, sebelum pamit, Mbak, kalau misalnya berita Sabtu itu dibawain di Minggu gak sih? Gak ada ya?
1: Enggak.
0: Hari Minggu tuh gak ada berita ya?
1: Hari Minggu ada celah berwarna, mungkin kalau berita Sabtunya belum kayaknya.
0: Belum
1: kalau
0: ya?
1: Kalau di jam 2 lewat itu gak
0: ini kena. Singkat banget karena belum diupdate. Laka maut Kak Pangrango di Cibadak, warga sebut palang pintu sudah lama tak berfungsi. Lah kok iso ya? Dan ini kejadiannya ini di jam 12.33. Dan aku waktu itu lewat berangkat event hari Sabtu ya. Itu jam 4 sore. Itu kenapa udah jempling udah gak ada ya, karena udah diberesin mungkin. Nah kecelakaan mau terjadi di perlintasan kereta api ternyata
1: Sabtu kemarin
0: 20 Juni 2026 loh. Betul ya kemarin ya. Sabtu kemarin ya. Kecelakaan mau terjadi di perlintasan kereta api alternatif Cibadak sampai dengan Nagrak, Kampung Babakan Desa.
1: Kalau sayur itu bukan kalau
0: beda lagi.
1: Oh, beda.
0: Ini ada truknya, tiba-tiba ada truk di tengah-tengah rel kereta.
1: Oh, iya, truk yang itu yang pemotor sama
0: Pemba tahu?
1: Iya.
0: Pernah bacain atau
1: ini
0: pernah?
1: Ini di jam berapa waktu itu update Sabtunya?
0: Update-nya ini di jam 12.
1: Oh,
0: lebih 33.
1: Ya. Oh, udah lewat.
0: Oh, udah lewat berarti ya.
1: Oh, jadi berita terlanjutannya mungkin,
0: iya, ini mungkin.
1: Itu ada pagi, cuman ini berita kelanjutannya.
0: Ya, ini,
1: silakan.
0: Iya ya. tapi ini memang singkat padat jelas ya. Satu paragraf doang. Insiden yang melibatkan KA Pangrango truck box. KA Pangrango tuh yang kereta di sini.
1: Iya, yang itu KA Pangrango namanya. Kereta api namanya Pangrango.
0: Rupa-rupa ya wainya. Dan sepeda motor itu menewaskan satu orang serta menyebabkan dua korban lainnya mengalami luka berat. Pasca kejadian, warga mengungkap fakta bahwa palang pintu di perlintasan tersebut sudah lama tidak berfungsi secara otomatis. Selama ini pengamannya dilakukan secara manual oleh warga secara sukarela setiap kali kereta akan melintas. Maksudnya orang-orang gitu?
1: Iya, jadi memang tidak ada petugas. Bukan, jadi palang pintu itu kan setiap teng teng teng teng teng teng. Kayak yang di sini nih di bawah, itu kan langsung sendiri ya.
0: Sendiri itu mah.
1: Kalau itu mungkin udah rusak, jadi harus kok ada orang petugas. Jadi kalau ada orang lewat, digituin. Kalau
0: ada orang lewat,
1: ya nggak ada yang begitu, makanya terjadilah kecelakaan mungkin ini.
0: Iya. KAI menghimbau seluruh pengguna KAI menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan di perlintasan sebidang dengan berhenti, melihat dan memastikan kondisi aman sebelum melintas demi mencegah kecelakaan serupa terulang. Nah, bersikit aja ternyata banyak videonya nih. Video terupdate-nya ada. Gak mungkin kita diliatin ya, karena gak bisa diliatin. Dilihat
1: kita
0: aja
1: hanya
0: di sukabumiupdate.com sudah ada
1: Pongki,
0: ya.
1: Oh,
0: alah ternyata update-nya cuma segitu ya. Cuma menghimbau aja. Menghimbau dan menghimbau seperti itu.
1: Oke, jadi setiap kita melalui apa namanya perlintasan kereta yang mungkin kan ada di jalan-jalan kecil.
0: Yaps,
1: ya, bahkan
0: betul.
1: Di kayak dengan cukup motor saja ya, ada juga ya,
0: ada juga
1: kita
0: ya.
1: Harus berhenti dulu dan tengok kanan kiri.
0: Oke.
1: Ya kan namanya yang namanya apa? Apa itu klakson
0: kereta
1: itu kan kencengnya kayak apa gitu ya. Ya.
0: Aku bilang aku rumah di Raya Mana, dari sini tuh ke bawah itu udah jauh ya. Jauh banget
1: kan,
0: kedengeran sampai subuh-subuh sore-sore. Itu 2 kiloan kalau enggak salah. Apalagi ini yang deket ya harusnya ya.
1: Tapi balik lagi kan ya, memang sih harus ada petugas dan juga yaitu palang
0: pintu. Biar lebih safety ya.
1: Yang otomatis ya, ya paling tidak ya kalau balik lagi kan namanya mesin kan bisa rusak ya.
0: Itu
1: harus ada orangnya sih, orang yang menjaga itu
0: palang
1: pintu jalan yang seperti itu, yang memang kan jalan-jalan yang jalan tikus mungkin ya makanya.
0: Harusnya ya. Tapi anyway, apapun itu ya sudah dicatat oleh yang
1: maha kuasa,
0: sudah takdir, dan seenggaknya jadi pelajaran dan juga emang harus safety selalu.
1: Tidak boleh, maunya sih tidak boleh
0: tidak
1: lagi ada
0: yang
1: kecelakaan
0: seperti
1: ini.
0: Amin.
1: Amin.
0: Okay.
1: Melintasi kereta api, rel kereta gitu kan.
0: Ya pokoknya hati-hati ya. Mungkin enggak dari si PKI-nya yang hati-hati ya, dari kitanya juga harus ya, hati-hati
1: jangan
0: gitu.
1: Jangan lupa setiap perjalanan sertakan selalu dengan doa.
0: Doa
1: itu penting sekali.
0: Benar banget. Ya dah. Anyways, untuk berita tadi adalah sekilas untuk menutup perjumpaan kita hari ini berdua di acara Warawiri edisi tanggal 22 Juni 2026.
1: Betul.
0: Dan sekali lagi kita recap bahwasanya hari ini kita untuk kota itu semuanya cerah ya.
1: Yap.
0: Sedangkan untuk kabupaten itu bervariasi ya, Pak. Ada cerah, ada yang berawan ya. Ada hujan ringan enggak?
1: Hah?
0: Ada hujan ringan enggak? Enggak ada ya. Berarti hari ini kita full kering-keringan ya.
1: Yuh.
0: Tapi enggak apa-apa, yang penting
1: keringan.
0: Kering-keringan, kita kering kerontang ya. Jangan lupa untuk selalu
1: keringan sama dijingjing, berat sama dipikul.
0: Oke, pepatah hari ini. Jangan lupa untuk bawa jaket yang tebal meskipun yang panas, pakai payung is okay. Dan juga jas hujan juga boleh banget. Ya, namanya berkicu ya, Ba ya.
1: Betul.
0: Bisa melesot gitu.
1: Besok kita kembali lagi tentunya di Warawiri hari
0: Selasa. Oh, masih
1: Selasa.
0: Ya? Oh, Selasa ya, di Warawiri yang sama.
1: Senin.
0: Mbak ketemu lagi kapan?
1: Nanti jam 11.
0: Ketemu aku Pongki di acara apa, Mbak?
1: Domisol.
0: Oke. Aku mau besok ya,
1: besok
0: jam 5
1: ya.
0: Lagi, insyaallah.
1: Siap.
0: Baik, kalau gitu jangan lupa kemana-mana karena soal ini masih ada acara yang nggak akan kelas dulu. Pada kemana ya? Tumben. Apa harus kita aja yang isi nih? Kita
1: ya,
0: aja kali.
1: Sepertinya
0: ya.
1: Kalau nggak ada ya mau nggak mau kita.
0: Pemina boy.
1: Yuh.
0: Ya udahlah kalau gitu.
1: Pemina boy.
0: Tumbennya nggak pernah datang nih. Ya udahlah kita tunggu 10 menit terakhir kali ya. Ya udah kalau gitu aku mungkin Nusantara dan juga. Ucapan terima kasih sekaligus.
1: Mengucapkan wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

dipancarkan langsung dari Jalan Bangi 1 nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, serta untuk ibu dan bapak semuanya ya, yang selalu nguping Femina Keluarga hari ini terbit siar Senin di 22 Juni 2026. Hadir kembali Dian Gawati ya, akan menemani Anda semuanya hingga tuntas nanti jam 11. Ini Sulis tidak masuk, tidak ada kabar. Kumaha budak tanya, kemari ikut ke Jakarta sehari juga enggak, padahal mah jangan ditinggalkan atau siaran mah, itu kan beda lagi ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, terutama untuk grup Ceri Inspirasi. Selamat pagi, apa kabar untuk semuanya, terutama Ibu Ipung Sapuro yang ada di belahan selatan ya. Selamat pagi bersama keluarga, semoga ibu dan bapaknya juga sehat selalu ya. Halo juga Balebat, selamat pagi, apa kabar Balebat, selamat pagi, sehat selalu ya. Dan semakin cantik, jangan banyak pikiran nanti ruwet. Bang Len juga selamat pagi, apa kabar Bang Len. Waong juga ya, selamat pagi Waong, sehat selalu buat Waong berserta istri tercintanya ya. Kemudiannya selamat pagi nih untuk yang punya nama Melian yang cantik dan sangat baik hati ya, nyata real. Mana teh naon ieu teh? Bawa deui. Ditulis enggak sih di sininya? Riweuh sih. Tuh. Enggak ada temanya. Kenapa ya? Oh, ada. Temanya adalah fitnah ya. Fitnah itu asadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Bayangkan coba, sehebat itu ke Al-Quran ada di dalamnya ya. Baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta semuanya, Ma Iis, Marin juga selamat pagi, sehat selalu ya. Alhamdulillah sudah ada di Ekon lagi. Untuk Olivia Senja juga selamat pagi, sehat selalu. Ibu dan Bapak Marwan juga, Mas Bang-Bangnya selamat pagi ya, semoga sehat semuanya. Dan juga untuk Mr. Hai selamat pagi juga. Halo juga semuanya, Olivia Senja sudah ya. Pokoknya semua yang selalu nyimak ya, ada Diki juga. Kemudian ada semua aja lagi ngopi yang selalu bersama Diana Gawati. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya. Selamat pagi, genjering euy.

Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, selamat pagi buat semuanya ya. Fitnah merupakan tema kita karena fitnah ya. Fitnah merupakan hal yang dilaknat oleh Allah SWT. Sebab makna fitnah menurut Qurai Sihab adalah perilaku pengusiran, penganiayaan, dan kekacauan. Nah, di sini berumah tangga bermakna fitnah sebagai ancaman dan permusuhan. Sedangkan yang lainnya mengemukakan bahwa fitnah adalah perbuatan yang sangat kejam. Meskipun para ulama berbeda dalam memaknai fitnah, tetapi secara umum fitnah memang dapat menimbulkan banyak masalah, baik untuk mereka yang terkena fitnah dan mereka yang memfitnahnya juga. Rugi bagi mereka yang memiliki sifat suka memfitnah orang lain, sebab begitu banyak siksa ataupun balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa dalil Al-Quran, berikut tiga bahaya fitnah ya. Yang pertama adalah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jika bercerita tentang fitnah, kalimat ini selalu menjadi sasaran empuk. Ungkapannya ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 191, yang artinya, dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka, kemudian usirlah mereka mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka dengan di Masjidil Haram, terkecuali jika mereka perangi kamu di tempat tersebut. Jika mereka perangi kamu pada perangilah mereka. Demikian balasan untuk orang kafir atau orang yang suka menfitnah. Ayat ini menjelaskan lebih detail bahwa fitnah merupakan perbuatan yang menimbulkan dampak buruk kepada si penerima fitnah. Dampaknya sangat besar. Saking buruknya, dosanya pun lebih besar daripada membunuh. Sepertinya terdapat kayak sepele gitu, tapi itu lebih besar daripada pembunuh dosanya ya. Dosanya pun lebih besar dari membunuh, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya kepada Muhammad mengenai berperang di bulan haram. Katakanlah, melakukan perang pada bulan yang haram merupakan sesuatu yang lebih yang ingkar. Tetapi menghalangi orang di jalan Allah dan ingkar kepadanya, menghalangi orang-orang yang masuk Masjidil Haram dan mengusir mereka. Ayat tersebut juga menjelaskan beberapa perbuatan di sana yang dilarang oleh Allah, tetapi dosa fitnah tetap lebih besar dari kejam daripada pembunuhan, dan orang ini akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Baik, terima kasih semuanya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Kita akan berikan dulu ya sebuah tembang untuk Anda. Mana nih? Oh, ini di bawah. Mami nanti ya sebentar. Baik, kita akan dengar sebuah teman untuk Mami Minok. Ingin bukan untuk Waang. Aduh, Waang, selamat pagi dengan lagu ini, Tujuh Samudra Genjreng. Tentunya Waang bersama istri tercintanya ya, Mamah Nurul kalau nggak salah ya. Oke.

Sindaya masih di 90,7 Radio Fortuna FM. Genjreng, Kang Ujeng kemana? Kang Ujeng jembleng wae. Tidak ada pembelaan. Terima kasih buat Kang Ujeng ya. Kalau mau ada pembelaan. Berikutnya kita akan lanjutkan ibu rumah tangga tentang fitnah ya. Yang kedua, ancaman jahanam bagi orang yang melakukan fitnah. Sebagaimana yang disinggung dalam sudah dibilangkan ya, bahwa orang yang melakukan fitnah akan menjadi penghuni neraka sampai kiamat. Ini juga telah dijelaskan dalam surat Al-Taubah ayat 49 ya. Artinya di antara mereka ada orang berkata, berilah saya izin tidak berperang dan janganlah menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa orang yang terjerumus ke dalam fitnah dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang kafir. Bagi mereka yang terjerumus dalam fitnah, maka mereka termasuk golongan orang kafir. Dan orang kafir tempat tinggalnya kelak di neraka jahanam. Bukan hanya itu, orang yang suka memfitnah adalah orang yang sangat merugi. Jika diibaratkan dengan orang berbisnis, mereka adalah pembisnis yang bangkrut karena tidak ada sedikit pun kebaikan yang didapat. Semua kebaikan yang mereka punya adalah akan diberikan kepada mereka yang pernah dizolimi. Sedangkan kejahatan orang-orang yang dipitnah akan diberikan kepada yang memfitnah, sebagaimana kisah Rasulullah bertanya kepada sahabatnya ya, siapa orang yang bangkrut? Lalu mereka berkata, orang yang tidak memiliki kekayaan. Kemudian Rasulullah berkata, bukan itu, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai amal ibadah. Lalu sahabat bertanya kembali, bahkan ketika orang tersebut mengerjakan sholat dan puasa, Rasulullah menjawab, bahkan ketika dia sholat dan puasa karena perbuatan baiknya, akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Dia gibah dan juga fitnah, bahwa perbuatan buruk orang yang dipitnah dan ditindas akan diberikan kepada orang yang memfitnahnya. Selain itu Rasulullah bersabda, tidak masuk surga orang yang suka menyebar fitnah. Oke, terima kasih ya. Ditunggu like dan komennya. Coba kita lihat sama badiannya, sudah adakah yang komen? Kalau sudah ada, terima kasih. Kalau belum, ayo cepat komen ya, mumpung ada waktu. Baik, kita akan melihat nih komenannya. Untuk Diki nih, 16 menit yang lalu.

dianggapnya sepele, padahal dosanya terus mengalir bahkan setelah pelakunya tiada. Maka sebelum percaya sebuah cerita, biasakan tabayun terlebih dahulu. Tidak semua yang didengar harus disebarkan, dan tidak semua yang viral itu benar. Jaga lisan, jaga hati, karena satu ucapan bisa menjadi penyesalan panjang di akhirat nanti. Pengen lagunya dong dari Iklim, bukan Aku Tak Sudi. Boleh ya. Bukan Aku Tak Sudi. Bukan Aku Tak Sudi, Iklim. Bukan Aku Tak Sudi dari Iklim, ada ya. Oke. Nah, lagunya itu, salamnya buat semua penggemar Fortuna aja dimanapun berada, terutama buat Teh Dian. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin. Ya Allah, hirba alamin. Fortuna FM genjering. Kasih lopenya 3-4 ya, mau dikasih lagi sama Mbak Dian. Reni Rantina juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak cantik hadir Medan, yuk genjering. Selalu menyimak lagi Mbak. Semangat bertugas ya Mbak, sampai tuntas. Salam Senin. Sehat selalu, amin. Ya Allah, hirba alamin ya. Terima kasih untuk Reni Rantina tadi, Diki ya. Kemudian juga Eli Agustin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, Pekarungan Sukododo Sidoarjo hadir. Makasih, sama-sama ya. Semangat katanya. Oke, selalu semangat. Ibu Ipung Sapura nih, itu minta lagu apa Ibu Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa keluarga Fortuna FM genjering, selamat pagi Ning Haja, mat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Ya Allah, hirbal amin. Salam-salamnya buat Meliani, Baleba, Tuaong, Bu Marwan, Mami Minok, Ujeng Jay, kemudian juga Ma Nini, Ma Iis, Dewi Sulastri. Jangan dikirim Bu, itu tahu udah mitnah Madian. Jangan lah pokoknya mah. Dia kan udah enggak mendengarkan lagi Radio Fortuna, percuma dikirim juga kan. Dia udah pindah katanya, udah meninggalkan Fortuna ya. Buat Bang Len, Pak Ben, Deden Bantas, Mama Nura, Aren, Kang Budi, Pak Maman Apero, Paman Apero Tea, Ateng, korban fitnah Das, dan siapa lagi nih. Semoga semuanya sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Spesialnya buat Pak Bamsu di Perumahan Baru Kencana, beliau selalu nguping Fortuna FM hadir. Nyimak selalu. Selamat pagi Pak Bamsu. Sekali-kali main atau kesini sama Ibu Ipung ya. Diajak coba Ibu Ipung kesini. Meliandi, terima kasih tadi Ibu Ipung Sapuro. Meliandi juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Famina keluarga genjering. Like-nya 3, lope 4. Selamat pagi, bahagia Dian cantik, baik juga ramah. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Puncak Payam hadir. Nyimak selalu, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kalau mau berbicara atau mau menuduh seseorang harus diperkirakan dulu ya. Oh, dipikirkan dulu. Mungkin begitu Mahaja. Iya benar, dipikirkan dulu. Jangan bilangnya itu sih ini katanya lagi kacau pikirannya Dewi gitu. Mami Minok, Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Mami Minok ya. Kemudian juga lagunya Satu Nama Tetap di Hati. Boleh. Satu Nama Tetap di Hati dari Eye. Boleh.

Ibu Atika juga Neng Hera ya. Selamat pagi juga buat Ibu Atika dan Neng Hera yang selalu setia nguping Fortuna ya. Dan buat semuanya pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu, amin ya. Terima kasih Mbak Haja Lope Genjering like 3 ya 4 ya. Kemudian Lope 7. Terima kasih ya sesuatunya. Gitu. Aduh, tadinya mau beli 2 mah gitu. Biar untuk stok. Lela ya. Assalamualaikum tadi Meliani, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjering euy. Lela hadir mau lagunya berjudul Terbang Bersamaku. Buat yang bertugas makasih, tetap semangat, semoga sehat selalu dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf, semangat Lope. Dikasih Lope lagi sama Mbak Dian ya. Baik, Lela Binangkit. Wah, genjreng atuh ada Lela Binangkit lagi mah. Nanti ada yang nyanyi, ada yang menghibur ya. Terbang bersamamu. Day drive bukan. Terbang bersamamu. Kangen Ben ya. Oke. Kangen Ben, terbang bersamamu. Terima kasih untuk Laila ya. Berikutnya juga dari Laila Binangkit nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga Genjering euy. Santun pagi Mbakku Hajadia Negawati Ekon hadir Senin penuh berkah. Semoga ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam sehat sejahtera selalu boleh diputari lagunya. Apa kabarmu di sana? Iya, kangen ya. Udah lama enggak komen dianya. Apa masih ada kah? Dianya ada ya kayaknya. Sendal jepit. apa kabarmu? Apa kabarmu di sana? Oh, apa kabarmu mah dari Aprilian ya. Oke. Beda. Apa kabarmu di sana itu. Atur nuhun Baku Haja. Senyuman 3 lope. Wah, pokoknya asik ya, semangat selalu ya. Berikutnya Peggy, selamat pagi Peggy. Hari itu KDD Baku Kuluban. Sambil ngeronong. Iya, sambil ngeronong dirimu. Peggy Kusuma Matimu, lagu apa tuh? Femina dan keluarga Genjering euy. Brunei hadir masih di Masjid Agung. Oh, masih di Masjid Agung. Oh, dirimu rajin juga ya tausiah, alhamdulillah ya. Sini atau mampir. Assalamualaikum Dani Akbar ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian, Femina dan keluarga Genjering Fortuna FM Genjering euy. Muara 2 nyimak. Oke. Okay. Hatur nuhun Genjering euy. Oke. Okay. Bian nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Genjering euy. Selamat jelang siang Mbak Haja Dian Egawati. Temanya bagus, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Karena meskipun banyak amal ibadahnya, seseorang akan hancur oleh lisan, apalagi fitnah yang dilontarkan dari lisan itu tanpa kebenaran. Meskipun benar, harus ada saksi yang melihat dan mendengar. Terima kasih salamnya buat semua fan Fortuna di grup Inspiratif. Saya hadir dari Cikundul. Semoga Mbak Haja selalu diberikan sehat walafiat, amin. Terus dimudahkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jam-jam 2 yang mengalir. Oh, bagian air jam-jam yang mengalir tiada henti, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, doa terbaik juga untukmu ya. Untuk Bian ya. Tumiem Virgo warga Mabar Medan hadir. Fitri Hadiati Fitri Femina keluarga Genjering euy. Teh Fitri Imut Cikaret pengen dengerin lagunya Roman, ku ingin kamu. Ku ingin kamu. Oh, ku ingin kamu kok enggak ada? Oke, coba. Ku ingin kamu ya. Romance. Oh iya, jadi pisah. Baik, terima kasih untuk Fitri Hariati Fitri. Sayang spesialnya buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Ucapannya Genjering, terima kasih ya.

0: Tanta Sakura alias Aren, selamat pagi juga ya di sana. Gimana kabar, sehat selalu ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina keluarga Fortuna FM genjering. Eh, teh aja yang cantik ramah, mana di kamar ngajoy. Sangat baik hati. Oke, terima kasih pujiannya ya. Semoga, tapi sebenarnya kalau dipuji itu suka malu ah. Semoga selamanya sehat sejahtera berkah barokah rezekinya, amin. Renata hadir, ingin lagunya Jika Diperkenalkan Mencintaimu Adalah Takdirku. Coba kita ya lihat. Cintaimu adalah takdirku ya. Oke, ada, alhamdulillah ya. Kemudian kirim salamnya untuk Ibu Ipung Sapuroh, Manini, Mami, Papi, Teh Olivia Senja, Kang Joko Weu, Kang Ujeng Jai, Bang Len, Teh Meliandri, Kang Deden Bantas, Marin, Mai Is, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna, Teh Balebat, Ibu Bapak Marwan. Pokoknya buat semua saudara Fortuna semuanya, buat siaran, buat yang lagi siaran, love you so much forever. Wah, gitu ya. Lopenya tiga, ngasih bunga, ngasih juga gambarnya bibir, gitu ya. Terima kasih untuk Renata Sakura alias Aren ya. Berikutnya kita akan lihat nih dari yang terbaru ya, bisu udah ada. Mana deh kelas cicing. Oh, Kang Ujeng Jaya nih ya. Salam, aduh waktunya seret udah jam segini. Gimana iklan belum keluar? Pemirsa dan keluarga Fortuna FM genjreng, pagi Mbak Dian, apa kabar? Pengen dengerin lagunya ST12 Tak Dapat Apa-Apa. Tak dapat apa-apa, apa tuh yang didapat? Fitnah. Enggak, Kang Ujeng mah enggak dipitnah. Tak dapat apa-apa ST12 ya. Oke, kita siapkan. Salamnya buat Teh Balebat, Ibu Ipung Sapura, Ibu Ipung Sapuroh, Teh Meliandi, Marin, Teh Olip, Balebat, Maiis, Manini, spesialnya buat tetehku, bestiku, Teteh Meliandi. Semoga sehat selalu. Itu atuh gue dipitnah oge sok atuh Kang, itu ada di garda terdepan, jangan diam, seorang cowok tuh belain. Kalian tahu meren enggak bilang gitu. Semoga sehat selalu Teteh, buat Badian tetap semangat genjering euy, lope. Oke. Ada dua Kang Ujeng Jay. Oh, berarti dua yang ngirimnya ya. Ateng-ateng juga 4 menit yang lalu. Femina dan keluarga Fortuna FM genjering. Assalamualaikum Mbak Hajadia Negawati yang cantik, baik hati. Selamat pagi. Ajaya lagi sendiri. Ateng Supriyatna Duren Gede hadir. Mau dengerin lagunya Poppy Mercury Badai Asmara. Dua saloba nu menta lagu. Hai. Guys. Nah, lagu nate Badai Asmara. Kalau ada yang baru, ini kalau yang lama teh ngegedeyet gitu. Ini kan tidak ada yang rilis ulang ya. Salam-salamnya buat Teh Dewi Sulas. Ah, aduh, tidak. Buat siapa lagi nih? Buat Teh Meliandi, Bu Ipung Sapuro, Teh Aren, Bu Leila, Teh Pegi Marwati, Pegi Kusumawati ya, Leila, Teh Pegi, dan semua aja fan Fortuna dimanapun berada. Semoga pada sehat semuanya. Buat Bahajah Dian Gawati yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, diberikan umur yang panjang, banyak rezekinya, sukses selalu, amin. Kejering, terima kasih, sama-sama. Oke ya. Cakar Kepas Madya Surabaya hadir. Kemudian Supri Lover nih. Entarlah ya, ini udah terlalu banyak. Dan Badian akan membacakan dari Bang Len dulu nih. Satu aja nih yang WA ya. Nih dari Bang Len ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina keluarga genjering. Ada gambar narinya atau joget ya dia. Selamat pagi Mbak Dian dan Neng Sulis. Tidak ada, sendiri. Wow. Kumaha ya teh. Selamat pagi Mbak Dian, Neng Sulis, menjalani hari ini penuh bahagia. Sehat selalu, ada dalam rahmat dan lindungan Allah SWT, amin. Selamat pagi juga saudara Fortuna dimanapun berada, ada Meliandi, Marin, Olive Senja, DM Balebat, Ibu dan Bapak Ipung Sapurok, keluarga Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi. Oke ya. Itu yang satu lagunya Ajijah Mau Mere Tidak Ada. Buat baru sampai nyemplung tadi ya. Oke, ini ada. Oke. Sebelum bicara biarkan kata-katamu melewati tiga gerbang ya. Tiga gerbang, apakah itu benar? Apakah itu perlu? Apakah itu baik? Mulut yang engkau gunakan untuk berdoa itu sama dengan mulut yang dipakai untuk mencaci orang, merendahkan orang lain, memfitnah orang, maka dari itu mungkin masih ada doa yang tertolak ya. Oke, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita akan berikan dulu sebuah tembang topeng cinta ini buat Mami Minok ya, sambil badan nyiapkan dulu iklan.
1: Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta tapi akhirnya sadar

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
0: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Ah, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendah.

0: salim dulu boleh.
1: Sukses, seru, enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food. Yeah.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Hey.
5: Rek Marandi, sabun ACE.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
5: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
6: Bener pisan, teh. Sok wea atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
5: Huh?
6: Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
5: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
5: Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
6: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Mike. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
11: Hai.
12: Hai.
11: Sorry, Megandomani ya?
12: Iya, benar.
11: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
12: Oh,
11: apalagi
12: ya?
11: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
12: Bisa aja.
11: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
12: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
12: Iya.
11: Gimana?
12: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
11: Wah.
12: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana? Mewah juga ya wanginya.
12: Dan tahan lama.
11: Oh iya?
12: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
11: Oh.
12: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
12: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut.

0: lembut dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower, rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Power Gang Push.
4: Jangan, ayo dong. Wi-Fi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: We are Glitter!
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: 90,7 Fortune FFFM.
13: Ibu-ibu, ini bukan lagunya coba. Dari Glenn kan Januari mah, bukan Januari yang biru, ini mah Glenn ya. Inilah lagunya Januari.

Ini juga buat Bang Len ya, dari Ebit Gade lagunya. Bukan ini Meliandri. Satu nama tetap di hati, Pincering Elit.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin

0: Sirakap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
4: apalagi
3: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
3: Iya.
4: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Hai!
5: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Hmm? Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
12: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
13: Wah,
12: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
13: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
13: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
12: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
12: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
12: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
12: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
15: Cek, punten.
16: Mangga.
15: Beli sabun.
16: Rek
15: Marandi, sabun ase.
16: Sabun Nuvo family-nya.
15: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
16: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
15: Ulah, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
16: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
15: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
16: Pisan.
15: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
16: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
15: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
16: Ih, mangga tuh teh.
15: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
16: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
20: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
20: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
21: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
18: Dari Wings Food.
22: Power Geng Push.
23: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
22: Padahal dikit lagi winner.
24: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
22: Baru? Wih, keren pack barunya.
24: Baru juga dong cara nyoklatnya.
23: Oh. Bisa bikin apa aja.
24: Mau gak?
22: Wow.
25: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
24: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
25: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
24: Amazing.
25: Masa gak mabar lagi?
24: Iya lagi.
26: Sit the mood, feels good.
25: Choco Drink,
26: my mood booster,
25: menyala moodku.
24: Dari Wings Food.
27: Jadi gitu ceritanya.
25: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
27: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
25: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
27: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
25: Kenyalnya maksimal.
27: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
25: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
27: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
28: Cucian numpuk.

baiklah ibu rumah tangga, kita akan melihat ya, karena memang tadi banyak yang belum terbacakan karena memang banyak yang minta lagu, jadi sedikit kewalahan, lagunya banyak, iklannya banyak ya. Baik, kita nih yang terbaru ya, dari Emeraldi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemirsa keluarga Genjreng euy. Pagi Badia, nukes lagunya Puspa, besok ya, besok minta lagi lagu itu, coba kalau komen ya. Kemudian juga terima kasih untuk Rapat Seluler. Wah, ada nih, tumben, selamat pagi ya, semoga makin maju nih Rapat Seluler yang ada di Lingkar Selatan Kota Sukabumi ya, di Cikaret. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemirsa keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Bu Haja Dian Egawati, semoga sehat selalu, ibu tidak kurang sesuatu apapun juga, amin, amin ya Allah Rabbal Alamin ya. Terima kasih doanya. Nyimak selalu Bu Haja acara-acara Radio Fortuna, terutama acara Femina dan keluarga. Sehat selalu buat saudara Fortuna semuanya, juga user setia ya. Kami terima kasih ngasih lope-lope 3 ya. Oke, salam untuk istrimu, semoga sehat semuanya dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Korban fitnah Das. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandi, Teh Aren, Balebat, Waong, Manini, Maiis, kemudian juga Bang Len, Pak Ben, Joko, Joko Tau, Ujeng Jay, Deden Gembo, Deden Bantas, Mamah Nura, Budi Santana, Socha, Kang Diki, Deni Akbar, Leila Binangkit, Teh Olip, Kaherlan, Mama, Maman Apero ya, Bunda Reni Rentina, Peggy, Peggy Usmawati, Abah Waisa, Tumiyam Virgo, Renata Sakura, dan juga buat Balebat ya, buat Kang Budi juga. Ya, terima kasih. Ini apa nih yang lain-lainnya? Yang gak kesenggol, Bu Haja spesnya buat anak istri, temanya bagus, fitnah itu kejam, lidah itu tajam daripada pedang. Maaf, saya pun merasakan di fitnah itu. Ingat terus, sampai kapanpun orang yang dipitnah itu bakal ingat. Berhati-hatilah dalam berkata-kata tanpa fakta nyata. Bila yang dipitnah mengadukan ke Allah, maka cepat ataupun lambat Allah memperlihatkan. Terima kasih. Lagunya Hijau Daun, Aku dan Air Mataku. Maaf ya, karena memang ini tadi jam berapa nih datangnya? Ini datangnya jam berapa ya, ini gak ada tulisannya di bawah ya. Terima kasih Ujengnya tadi sudah ya, Ateng-ateng juga sudah, pokoknya sudah semuanya. Badian akan melihat yang sudah like-like-nya aja ya, dan yang sudah teplop ada kurang lebih 40 orang. Terima kasih nih untuk yang punya nama Tumiyom Virgo, Winarto, Eful Abadi, Ujeng Jay, Leila Leila, Bian Bian, Abah Wisal Samplanga, Deni Akbar, Hadi Suhendi, Jamil Jalmi Alit, Korban Fitnah Das, Diki, Meliandi, Aceng Tia, Rapat Seluler, atau Rahman Sepja berserta keluarga, Olivia Senja, Maman Apero. Terima kasih Olivia, Renata Sakura, Lela Binangkit, Reni Rentena, Ipung Sapuro, Yadi Mujadi, Elisa Indawati, Eli Agustin, Agustin C ya, Yudit Supiana, Mang Iping, Mami Arya, terima kasih, kangen udah lama ih, Emeraldi, Cepi Irawan, Cakhar, Pegi-Pegi Kusumawati, Bendahari, Supilopor, Irawati, Elis Suryani, Nenek Iput, Angga Sandik, Fitri Haryati Fitri, Sang Tuketut. Yang teplopnya nih, untuk Ujeng Jaya, Eni Akbar, Meliandi, Olivia Senja, Renata Sakura, Lela Binangkit, Ipung Sapuro, Fitri Haryati Fitri. Sedangkan yang lewat WA ya, ada Bang Len, kemudian cuman Genjreng doang, itu Bu Liliana. Amin, mohon damang mah, alhamdulillah. Adik itu emang dipaksakan. Balebat, aduh ya Balebat baru muncul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Genjreng. Selamat pagi Bah yang cantik, nah, dan sangat baik hati. Lope pagi juga buat keluarga Balebat, grup cari inspirasi Ibu dan Bapak Marwan. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya Allah, hirba amin. Kirim salamnya nih buat Ibu Ipung Sapuro, Meliadi, Waawam, Kang Maman Apero, Kang Basar, Kang Surya Banglen, Surya Mahrin, Kang Deden Bantas, Mama Iis, Ujeng Jeng, dan semuanya ya. Makasih Lope, nah terima kasih ya. Mana lagu nani?

Dan pastikan nanti jam 11 ya ada Mbak Ispa di Domisol Fortuna FM. Terima kasih buat semuanya ya. Sampai jumpa lagi besok di acara yang sama. Dan Suara Padia nanti hadir di acaranya Gentra Parahyangan Fortuna FM. Mohon maaf bila penyajian lagunya tidak sesuai karena memang keterbatasan waktu dan banyak promosinya ya. Terima kasih, Diana Gawati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kincir itu.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya. Selamat siang pastinya. Di jam 11 sih siang. Kita ketemu di acara Domisol bersama saya Ispa Dahlan. Nanti pukul 1 siang kebersamaan kita yang bernyanyi berkaraoke, monggo silakan. Tapi nanti ya, untuk caringin, sabar-sabar dulu. Ada lagu perdana dulu nih dari Anissa Bahar lewat Enggak Apa-apa. Tetep ya, harus sabar. Karena kalau orang sabar, disayang Tuhan. Jadi enggak apa-apa aja. Woles aja.

0: Sudah, kau ngomongin aku di belakang sana. Aduh, actingnya drama banget gitu kan ya. Iya udah gak apa-apa, polos aja kali ya. Ayo atuh yang mau digantung ya, mana? Ayo, halo. Aduh, antara Kang Reza sama Teh Meli, halo.
1: Halo.
0: Ah. Aduh, Teh Mel.
1: Gunjreng.
0: Ternyata Kang Reja, Teh Mel.
1: Teh Mel.
0: Sabar Teh Mel, di pengkernya. Kang Reja. Hari ini enggak apa-apa kan, aman?
1: Aman,
0: enggak apa-apa. Mau apa nih judulnya?
1: Mau yatim piatu aja.
0: Ya tim piatu.
1: Mbak Temeli sangat berjuang. Mbak Kang Egi juga.
0: Tadi aku tuh nyangkatnya Temel, nah Kang Reja nyangkut. Ya emang rejeki banyak.
1: Nah gitu.
0: Ya udah.
1: Buat yang punya manja sama dengerin ya. Buat sama Ida juga sama siang sama istirahat aja.
0: Bang Aji ya.
1: Iya, buat
0: ini
1: semuanya ajalah.
0: Oke, siap. Kita jingle kan. Oh.

0: FM. Genjreng,
1: di Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, hayo, hayo, hayo. Halo.
2: Hai. Halo juga.
1: Halo juga, waalaikumsalam antara Teh Aren dan Charling ini bersama di Genjreng. Teh Aren, pasti semangat ya.
2: Teteh sehat ya kayaknya, suaranya
1: mendurung. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin.
2: Selamanya sehat ya.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbi Alamin. Gimana di kawasan Barus, cerah ya?
2: Alhamdulillah, terang benderang, panas
1: benderang,
2: banget.
1: Berecak berinau.
2: Sepanas hati aku pengen
1: aduh,
2: naik ke Fortuna.
1: Aduh, udah dibancur atau panas-panas teui. Areeng teui. Teh Aren, mau apa judulnya?
2: Pengen cincin putih ya.
1: Aduh, berapa gram?
2: 5 gram aja dari Caca ya.
1: Cincin putih dari Caca Handika.
2: Kak.
1: Boleh, boleh.

0: Dan hari ini naon cincin putih BHS. Suara nalis
1: BHS main meureun
0: Bang Ari.
1: Sarungnya.
0: Teteh mah versi dari lakinya apa perempuannya?
1: Pengen dari
0: Caca.
1: Lakinya
0: aja. Oke. Boleh. Siap kita jingle.

0: warna cincin putih yang 5 gram.
1: Iya, ya, buat cincin putihku dimanapun berada, sehat selalu ya, bahagia selalu.
0: Amin, ya Allah. Amin.
1: Buat yang lagi tugas, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Ya. Sehat selalu ada dalam lindungan Allah. Ucapannya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, di belakangnya. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Meli Kapil Ananda. Teh Mel.
2: Mama kira teh nyuruh teh Marina baru.
0: Terus Teh Asti juga nya Mama rindu.
2: Aduh rezekinya lagi di ekon ya.
0: Gara-gara baterai gede eta teh. Sinyal nama mantulkeun eta teh. Mamah rindu.
2: Iya,
0: hari ini ekon cerah ya pastinya.
2: Alhamdulillah cerahnya.
0: Hari ini apa judulnya?
2: Tajamnya karang ya.
0: Aduh, karangnya tajam.
2: Tajam, makanya hati-hati. Tapi lebih tajam.
0: Lebih tajam?
2: Tajam karang lebih tajam ucapan. Suka sama karang bisa dibalut, tapi suka dengan kata-kata. Aduh,
0: ari karangnya kecelakaan cai teh kan aya bolongna.
2: Tah gitu.
0: Siap kita jinggilkan.
2: Ayo.

0: Nurhun Jamilun.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu promo ya. Sudah bererot nih. Aduh bererot bahasa nih. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Luar

0: coba dari Wings Food.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
2: Prek
1: Marandi, sabun nase.
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
1: Leuh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok we atu diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
2: Eta.
1: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
1: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
2: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
2: Ih, mangga atuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
3: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
0: Padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
1: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Di.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
11: Wah, boleh deh bang yang baru.
12: Ada promo juga nih, deh.
11: Apaan tuh, bang?
13: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
13: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Hai, Glitz. We are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
18: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush gemes.
16: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng Teh Meli, puncak peuyeum akhirnya.
0: Rezekinya.
1: Iya, habis iklan dulu ya rezekinya. Teteh hari ini mau apa judulnya?
0: Judulnya permohonan.
1: Oke, aku suka sih ya. Boleh, siap. Tapi ngomong-ngomong cerah ya puncak peuyeum ya. Secara hati banget. Teh Mel
0: banget cerah.
1: Banget. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Ibu Atika sama Tehera sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Mama sehat?
0: Selalu mancol.
1: Bapak sehat? Alhamdulillah. Aduh, disensus lah cik Teh Melit. Baiklah, kalau begitu kita jingle kan.
0: Sehat semuanya.

0: di Grebo.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng kembali. Teh Asti sebentar ya, karena kini ada promo yang tersisa dan nanti kita bentar lagi mau masuk azan zuhur. Nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi jangan kemana-mana.
2: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Yes, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Selamat siang tuh Kang Mus Mulyadi yang lagi maksi ya. Sambil maksi sambil nyimak di Domisol. Halo. Halo.
2: Halo. Domisol Fortuna FM.
1: Genjreng. Mama indah.
2: Iya,
1: mempesona sepanjang masa. Sehat, Ma?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Cerah di sana.
2: Cerah,
1: secerah hati mama ya.
2: Cerah hati Teh Irpa.
1: Oh, selalu. Ma, mau ya. Apa judulnya?
2: Dusta.
1: Dusta. Dusta, dusta. Ya. Aduh, jangan banyak dusta.
2: Iya. Dijauhkan ya dari dusta. Iya.
1: Dusta.
2: Buat yang udah pada naik ya.
1: Siap.
2: Ya.
1: Kita jingle kan Mama siap OTW kan?
2: Siap. Power Tungguna. Radio Panggungna di Sukabumi. Fortuna FM.

0: Sudah, terima kasih. Sama-sama.
1: Digenjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk TAC Chardingin. Halo.
2: Halo,
0: akhirnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng. Ponura semangat. Iya, alhamdulillah sehat juga Teteh Asti.
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah, hari ini apa judulnya Teteh Asti?
2: Ini lagunya Emosi Diri.
0: Emosi Diri. Ya. Oke, itu emosi murni Chania.
2: Iya, Teteh.
0: Siap atuh kita OTW ya.

0: ucapannya Domiso Fortuna FM
1: di Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Teh Asti, Ponura, Ponura, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Domiso, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng,
1: Genjreng.
2: Iya,
1: alhamdulillah Ponura sehat juga ya. Ponur. Ponur, mau apa judulnya?
2: Lagunya ini masih terngian ya.
1: Terngian.
2: Terngian ya.
1: Terngiang.
2: Iya, terngian dari siapa itu tuh lupa ya.
1: Enggak ada nih terngiang.
2: Enggak ada.
1: Dari siapa itu?
2: Enggak tahu tuh, lupa.
1: Dia lupa. Kenalan nanti kenalan ya.
2: Iya, tahu
1: lah. Terngiang enggak ada.
2: Enggak, bukan terngian itu ya judulnya.

0: Baru kali ini ada lagu terenak jadi terngiang. Duh Gusti, Mama rindu, tulung-tulung Teh Meli. Terlena itu ya Allah. Terlena, po itu terlena, po. Gusti, Goko dengan terngiang-terngiang senangnya. Muncaket dari jembel.
1: Aduh, ya Allah, mencari juga pasti enggak ketemu di Jakarta juga ya.
0: Di jembel ya, Allah.
1: Di jembel pasti.
0: Aduh, terlena, terlena. Gusti, Uma, Gusti. Ya. Aduh. Terlena itu buat teriang ya udah deh ya.
1: Teteh udah hafal ya eta judulna teh make
0: nya. Gema dicatet hafalkeun nya. Heeh. Pas lirik tong teriang. Siap atuh Ponora, kita otw kan jingle.

0: banyak ini mabok kan.
1: Lah. Dia kata. Aduh, mogok kunaon atuh.
0: Ya udah itu ah.
1: Kirang oli.
0: Jangan itu atuh itu haji.
1: Yang mana?
0: Apa tuh?
1: Udah setengah jalan. Naon nu mana nu mana nu mana?
0: Sampai kapan?
1: Sampai kapan kah?
0: Itu tak bisa, cuman agak grogi itu nih.
1: Gusti, sampai kapan atuh
0: ya? Maaf ya buat yang di belakang ini teh ada kesalahan teknis.
1: Lah, kesalahan pada dirinya. Teknis disalahkeun. Nah, tate uing atuh disalahkeun ye.
0: Ya Allah, ya Rabbi.
1: Sampai kapan kah? Dari jadi menjauh. Siapa itu teh?
0: Ah ini mah biar keringatan ya, udah keringatan sampai keringatan banget.
1: Aduh, tak ada geningan.
0: Ya, buat Kang Baswar ya, buat itu tuh rumah roti, buat Teh Balebat.
1: Siap.
0: Ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita promo dulu ya Kang DG.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang ko pa magtujuh por.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
6: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep

0: Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Power Gang Push.
2: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow.
10: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
9: Iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
10: Choco Drink,
11: my mood booster,
10: menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
12: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
13: Ariel.
14: Hai semua.
15: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ariel.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Cek, punten.
17: Mangga.
16: Beli sabun.
17: Rek
16: Marandi, sabun ase.
17: Sabun Nuvo family-nya.
16: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
17: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
16: Leuleuh, pir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
17: Bener pisan, Teh. Sok we atu diborong. Leuwih hemat 50%.
16: Oh.
17: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
16: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
17: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
16: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
17: Kula wargi terlindungi 24/7.
16: Pisan.
17: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
16: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
17: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
16: Ih, mangga tuh teh.
17: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
16: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
18: We are Glitter!
19: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
20: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
21: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
22: We love it so much.
20: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
21: Tinggal seduh.
22: Langsung slurp.
20: Kuah gurihnya

0: lagi.
1: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam. Wah,
3: ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
7: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
6: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
8: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Oke, 90,7 Fortuna FM, kita kembali sapa. Halo.
1: Halo juga. Halo Miss Fortuna FM.
0: Genjreng, Kang Dege.
1: Iya.
0: Hari ini apa nih judulnya?
1: Diponis cinta.
0: Diponis cintanya.
1: Iya.
0: Kumate awalna.
1: Hah? Pemikir nia.
0: Itu jarang ter.

0: aja buat Mbak Nura.
1: Makasih buat ayam besar di Abi Udin, Kang Adut, Reja, Rifa, jadi macam-macam citra. Nanti kembali.

0: Oke, terima kasih ya. Ya dengan ucapannya. Diponis cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, terakhir ada Kang Adut Ngarudurutu. Halo. Halo. Kang DG, paroman heula. Kurang paroman. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Demi so Fortuna FM.
1: Gendreng.
2: Durut dut terakhir mah dulu.
1: Durut dut dut.
2: Tarik aja. Sehat teh supaya.
1: Alhamdulillah.
2: Coba lagunya Air Mata Perpisahan ya.
1: Air Mata Perpisahan.
2: Artinya mau berpisah dan
1: enggak tahu. Ke mana atuh ieu?
2: Tadi ieu.
1: Tong mewek atuh.
2: Ada yang merek banyak. Mm-hmm. Harus ceria. Mm.
1: Aku kudu atuh.
2: LDG yang barusan Mahlura, yang Mak Indah, Asti, Udin,
1: oh. Dari Madlangi. Ya itu sana Madlangi deh.
2: Kang Tommy.
1: Tommy-nya aja bisa. Siap ya. Kita jinglekan.
2: Iya boleh.
1: Mana jinglenya yuk, kela.
3: Fortuna Radio.

0: Amin, semoga.
1: Terima kasih, Teh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba Anom, hampurannya waktu setelahnya kapan? Enjing diwenya, istadalan balik enjing di ayah dari dina lomiso. Karena waktu sudah menunjukkan 52 menit, jadi kebersamaan kita tuntaskan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menghibur, sudah bergabung di line teleponnya 081514907907 di Domiso untuk kesempatan siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan ispa dalam canda guyon ya untuk kesempatan siang hari ini juga. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan bersama Mbak Dinegawati. Ispa pamit, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus-menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra kaum damu sadayana haturan nuli jeng wayak ieu. Dugikeun kareng sena kang dinten ieu gentra parahyangan Fortuna FM geus jarang euy.

0: 2022. Aturan kancah mitra kaum undang sadayana nu bading ngiring jabung lawung ngaya acara di 08.5 hiji opat 08.07 di sarangan Gutedia Tigawan nyali rawae di toge asma cenanya di tokte sok bade di kawitan ku sadayana atuh ti payun ya sok cobi iku naon hara rezeki ieu. Nah, marin sekedap. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Porosuna FM.
0: Gencring eh. Gencring eh ya alhamdulillah
1: atunya. Aturan teh hajat.
0: Tepang deui sareng suanten marin.
1: Mohon ya Allah ya Rabb sono katida.
0: Ngiring deui Yudin teu.
1: Yudi Patirawat.
0: Oh mohonnya di Bogor tehnya. Mohon. Mudah-mudahan tuh.
1: Payun panginten.
0: Mohon.
1: Dan dua mingguan.
0: Mohon. Sing yang ada mangnya atau mina sehat lah. Didoakan.
1: Ya Robbal Alamin.
0: Marin gak tuh sehat atau?
1: Insya Allah.
0: Alhamdulillahnya. Nuki mah cinger.
1: Kedah sehat.
0: Kedah sehat. Mohon.
1: Dah waringkas.
0: Waringkas.
1: Itu. Teh jaga sing damang
0: sapa. Amin, amin, amin.
1: Damang
0: amin.
1: Lahir, damang batin.
0: Ta eta aduh.
1: Damang emutan geus nya.
0: Sok aya wae geuningnya anu tara bugu-bugu
1: teh. Aya ayeuna mah nuju musim eta teh
0: musim itu, mohon nya. Aruh gawe teuing atunya ngulik-ngulik kata-kata.
1: Mohon nya eta kitunya.
0: Teh hirup lahir.
1: Teh nyangkeuna teh pan urang teh jalmi bodoh kitunya.
0: Nya jalmi bodoh.
1: Jeuna teh pinter,
0: pang pinterna.
1: Kabalinger pinter
0: mah. Nya pinter kabalinger bae nya eta. Oleng teh. Tah,
1: kitu duka eta teh mabok kucubung panginten.
0: Pan nya mabok kucubung da meni kitu geuningan uyuhan eta.
1: Terus nya eta.
0: Paling atuh si anu teh aliman ka si eta teh.
1: Mun nya eta kitu tenyangki.
0: Tenyangki. Da mah ka Bogor
1: mah. Mun nya sariosan songong
0: nu kitu teh mah
1: anu ka kantor kumarin mah jalmi songong
0: ai anjeunna ge hoyongna teh nyalakeun nyalakeun kame nyalakeun ka Teh Dian. Teh Dian pan aya buktosna nyawah nya lamun aya mah di anjeunna mun Teh Dian memang ieu mah gampi mah kieu sora anjeun tiba-tiba pan ai Teh Dian mah jarang ieu nya sok tarapati respon dusa teu acana ge mun dina nanaruskeun dina messenger oge. Kang Ujeng cenah sok ngajaprian tara ka teteh. Jarang, emang jarangnya.
1: Mohon.
0: Kunaon kitu? Teu cenah nguning awe cenah kitu. Tah, anjeun teh ngebarak bae ka handapna teh. Nya cenah tadi mah beli nikahan aya wae gangguanna teh cenah. Seueur gogodana atuh teu jantan deui. Cicing teh ditambalannya. Da ap. Kirang ieu we nuju awalna oge.
1: Mohon
0: hari teh Kang Ujeng jeng teh mohon nyungkeun WA dipasihan we. Teh anjeunna teh pas dinten harita teh tah dinten naon hilap. Sial we tah mah Teh Dian harita sareng malean di. Ieu aisor anjeunna teh. Teh cenah teh mel ngkin bade kandinya da cenah bade ka Fortuna. Nah, teh ngabarkeun heula cenah kitu di walar teh. Mun cenah kadinya tadi nyarios da cenah ka Dewi bade kadinya jar anjeunna teh. Oh, teh. Dewi ge bade cenah kadinya ngan murangkali bade saman heula.
1: Mohon.
0: Tos sasakitu.
1: Teu ngaler teu ngedo.
0: Nya moal mungkin Teh Dian atuh. Nya ai sareng mel mah tos siga sareng jeung wargi nya.
1: Mohon.
0: Ai anjeunna mah saha anjeunna di dieu ge anyar.
1: Kami budak sama budak kamari kitu di Fortuna teh. Tapi aduh.
0: Tah aya dia hoyong serina mah kieu. Teu sangkanya cenah si Haji Dian teh kitu geuning cenah.
1: Nu mawe meni merinding marin oge.
0: Aduh teh.
1: Kenal berbelas puluh tahun.
0: Puluh-puluh tahun nya nya mah asa ka Bogor teh aya nu karitu nya mah nya. Zaman era-era ka Bogor mah balalageur teh nya. Mun aya terasna teh kieu cenah. Eta ning tersangka cenah gorengnya cungurna teh cenah.
1: Astagfirullah.
0: Komode cenah tekantun cenah hajinya ngagugoreng batur coba cenah kabekina teh.
1: Ya Allah, nah, ya Allah.
0: Berarti kan mitnahnya.
1: Tatos terang. Mitnah teh. Langkung kejamnya tina pembunuhan. Ya
0: pan ya tamat ya tadi dibahas pitnah geus supaya sadar ulah wayang menang geus sorangan. Ya, terus puguh teu nyarita naon pan seueur saksi na pendengar aya. Saksi nama seueur. Tuh saksina buktos aya.
1: Naon deui masalahna?
0: Nya naon masalahna teh kitu.
1: Masalahna kitu.
0: Hanya harus nama wajarkan cina sahur teh dia, sahur Meli nyarus ke teh Dian, badai jodoh ke sana Kang Ujeng.
1: Ya Allah, nah, ya Allah.
0: Sahur teh Dian cina Meli nyarus ke teh Dian, jadi teh nyarus ke dia tanya si Eta. Ayo sahur teh Dian teh. Demi Allah demi Rasul, lamun tepikeun ka nyarios kitu, moal mungkin teh Dian mah sok panjang lebar teh sareng antos kenal mah. Terus katangen pribadi kan teu salewat kitu mah da barina oge dina bahasa nagi kitu.
1: Ayeuna nyata mah 11-12 pukul sareng eta gitu.
0: Nya, nyata.
1: Jadi sakirang-kirang nama urang teh da diadu
0: domba nya. Nya kitu mah.
1: Terus kieu
0: nya mah nu hayang sareng nama kieu cenah. Kang cenah. Nya cenah ieu mah ngundurkeun diri mah ngadongkeun Fortuna cenah. Rek ini jeung sitaeun cenah. Nu di lembur situ meureun. Karadio lain, wah bapak tuh ngeluiti 1000 gitu mahnya. Ayo ngasih itu teh. Eh, barang wingina teh. Ayah nu iya anu masian uninganya. Orang kidul. Kia cina. Tak iya ayah cina bayi anak dina iya, dina iya, dina iya cina gitu. Lain sembung cete. Iya mara ada Fortuna mah nudian Igawati. Pang lila na gawe di dia.
1: Munafik
0: ya, munafik nama
1: ngoping ayeuna oge
0: ngoping engke hayo siga gelutna ge hayo jadi mawani sok didatangkeun sabatalion di Kodim
1: paparinan hidayah
0: nya ku Allah nya
1: itu dibukakeun mata hati na kitu kararitu bade hiburan mah hiburan we kitu
0: teh hiburan mah hiburan atuh ka ieu kadieu urang
1: teh ngajejeg kitu
0: hari ngarebutkeun salah mun lalaki memang bogoh meureunan kawin we
1: cenah jeung panginten eta ge kitu
0: ieu cenah mah kawin we cenah jeung jeung si Dian Egawati pan loba masna beunghar cenah mah bogoh minggir ieu de urang
1: teh maksud lo
0: maksud lo emang lo kan lo mah jelek wa gan cantik ya mah nya di urang-urang mah cantik-cantik semua cantik hati enak
1: aduh ya Eta tuh ya Allah manusia tidak bertanggung jawab dengan kata-katanya ya
0: teman-teman Kang Ujang ulah cicing wae atuh tulung ada ima sana teh dia mah terang nanaon
1: gitu ih
0: gila
1: mendalik ya Allah sing ditebihkeun
0: iya mah ih 11-12
1: gaduh sakumaha amal anjena
0: iya
1: sep
0: dialihkan ka urangnya
1: leres aja kan kenal hati orang keikhlas dari doa mohon ari maaf ma maaf cina
0: sor anjana teh mah cina kianya minta hampura cina da non teh sor anjana teh tu nuju iya cina nuju riweuh cina mana nak cek mana nak teh
1: terus mana
0: terus iya cina jantan nuju baluang jadi kaitu kadia nyari os teh nyangka ditu kadia dia yang mana itu mau batur atau
1: tapi da ari ari jami filterna handel mah saringan anaknya
0: ya.
1: Kata akan diucapkan teh pan meren di emut heula
0: emut heula tapi nyirian batur mah
1: mantak urang dipaparin otak oge ku Gusti Allah panginten kitu
0: mantakna cenah pas mantakna cenah pas pan konfirmasinya di udara teh tidak pernah bilang matak di kadewi-dewi ke di kadu di kamelian melken sadayana teh anu teh anjeunna teh jadi kan teh Dian murni nyarus jawaban sakitu-sakitu teu sakit, panjang teh lebar sok mun aya mah di manehna sok kirim ke menyanyar tak kitu pan aya puguh ge henteu matak anjeunna teh ngan hampura moal ceuk teu mah di hampura ti ka mana oge kitu bae nya ngeunah teuing geus mitnah ka urang mah kurang di hampura eueuh ceuk teh bukannya kitu we
1: Unda ari urang pangampura mah gampil bari tapi bari kumaha
0: ge. Aing minta hampura teh bari beberowekan. Cara eta teh cenah keur siaran manehna teh cenah. Diseungseurikeun ya ku babaturan meureun. Mun teh sareng jeung maneh.
1: Nya.
0: Nya lamun cerdas mah moal nya mah mun cerdas moal, pinter moal. Eta salah mitah batur.
1: Jernih kitu
0: tah. Nya. Panima jadi panjang ya urang teh da nyeri hate.
1: Leres nembe kemarin oge.
0: Nya.
1: Nya sekian tahun kitu cikibung di Fortuna.
0: So, aya teu nu mitah ka teh Dian. Eueuh, kapungkur jeung nya mah nya mah geuning nya.
1: Leres numawi cita ya Allah ya Rob, mari tos 20 tahun langkung mungkin si kibuli
0: ya sasarangan wae pannya tah lamun aya almarhum sih geuna didatangan ku almarhum ka ditu
1: Mun da tuman sih
0: kebiasaan enak we mah ngabalak bae tu ka dieu cen urang ngadengar ha lamun ngomong reka dengar radio batur jung ka radio batur hilang satu tumbuh seribu lamun ka jalma nu kitu mah teh harara yang di nu komenna geus urang dibacakeun nu kitu mah
1: nuhun
0: ke urang bilangkeun ka Bang Hari tetar ketemu wae nya teh jeung hari udah si udah tah urang tadi ge aya nu
1: cuman soalna kena teh eta teh ngotoran
0: nya
1: radio Fortuna nu kitu
0: nya
1: terus kitu
0: da syukur
1: dah doakeun we sing panjang yuswa
0: nya
1: dibuka
0: sing eling
1: hidayahna ku Allah mata hatina dibukakeun anjeunna
0: muhun
1: naon anu diraoskeun ku urang sing karaosan heula kitu
0: nya
1: sumawi doana urang sing panjang yuswa
0: nya kitu jadi urang ningali nya kumaha ge ka payuna
1: kitu urang dipitnah teh kumaha urang diadu dombakeun teh
0: pan geuningan leuwih batan anu membunuh tah membunuh teh berarti jahat pisan nya pitnah leuwih ti kitu ah kumaha nah mentah hampura sageunahna popok ngaham
1: ingin dali kaja nguping lagi istighfar marimba
0: nya tong teu malian teu abong mun teu nangis eta teh nuju kajadianana watos
1: nya teh nya eta kitu
0: nya watos pisan
1: mohon teh hajahnya sing sehat teh sing kiat nya ujian urang teh nya panginten dina ieu dah mudahan we lah
0: jalan sararitu teh cenah cenah teh nyarios ka Kang Ujeng ge mau-mauan cen bebestian jung melian deh nya iyalah mending jung melian da
1: berapa ya mau lah tanya
0: atuh amit-amit cenah cung mah nyata amit-amit iya gitu
1: kalau belum tahu tong waka nyecela itu iya
0: nya sok datang gitu. Hayo tuh
1: ngang kecuali udah ketemu
0: nya udah ngobrolnya
1: maha ini mah baru nama gitu tapi
0: nama udah nama bertingkah si gasa pangratuna we we
1: kunaon aing mah teh Meli teh kunaon teh Meli
0: geus dosa naon
1: baik dia tuh
0: pada paitan minggu teh ieu mah aing mah
1: aplikasi orangnya
0: enggak pilih kasih anya nama sagarupi lah nya anya mah yeah. Subhanallah lah tadi entar mingguan teh cenah
1: dirasakeun
0: mohon,
1: kemarin
0: mohon teh aja cenah bade ka Ujang da Amang mohon atuh alhamdulillah salamkeun nya kitu sareng saha sareng saeta cenah kitu oh nya hati-hati peteng telepon ieu teh janten ning cenah pamengan oh nya biasa tuh entong lah bukan nama tos entong ka mana-mana pahintan anu di bumi we nya ngantosan marin we cek anjeunna teh kitu sugan bade ngajodokeun nya harus ka teh dian demi Allah teh aya teh nya harus ngurus kitu
1: sanes jaman teh Nurbayanya teh
0: haja panterangan bareng Kang Ujeng pan meureun Kang Ujeng teh pasti sok curhat Kang
1: Ujeng teh bukan anak kecil
0: nya atuh
1: jodoh-jodohin hati Kang Ujeng yang menilai
0: tanya kitu da Kang Ujeng ge meureunan upami nya meser pasti geus jadian
1: atuh kitu
0: aduh penilaian tersendiri gugup laki mah mungeun nu brongong kitu mah
1: urang maring panginten eta kitu
0: nya urang maring eta mah ih
1: alhamdulillah min dalik sing ditebikeunnya
0: teh aja nya saumur hirup sakitu sangarna Mama Seroja tarawantuna
1: nya mah oh nya eta
0: Mama Seroja sangga lamun di ieu no sakitu dinya nyaris sama Mama Seroja mah tapi di udara teh aya keur gareulis saropan jaman baheula mah
1: leres
0: nari ayeuna
1: nya terupa rupa cara rongong teh aning kitu
0: nya asa ieu aing panggeulisna di Radio Fortuna teh Radio Fortuna mah nu badian badian teh kakolotna di dieu sok lamun da eueun wanian atuh aing lain nu burung
1: nuhun nya eta kitu
0: nya lamun jelema mah ngarti meureunan saha anu ngomong kitu manehna
1: bukan nuju mabok kecubung
0: nya siga nama bare kaya ma
1: inti nama karakter lah
0: karakter
1: mohon da upami misalkan itu dia emut heula atuh
0: mohon
1: emut heula panmeureun segala sesuatu pada nyarios
0: teh bakal ngakumaha cenah si Haji Diantik kitu geuning nya cenah goreng cemurna
1: mohon eta nu ngagebegna
0: mah kama kamelian ge kitu deh eh teh teuing
1: jangan berbesti sama Melianri cenah
0: gagabah
1: ya barina oge atuh da Melianri mah ngamauan berbesti dengan dirimu
0: nya jeung Kang Ujeng mah nya iyalah Kang Ujeng kan baik orangna nya
1: dengan dia yang bicara
0: kan istri mamah dipilih nya mah nya dipilih lamun anu daek, lamun kitu kan jelema teh walaupun geulis misalna pribadi na bolu kitu ah meureunan dileungitkeun meureun kuna bogohan teh
1: kitu teh aja
0: surup teh
1: alhamdulillah mindalik alhamdulillah mindaliknya teh mohonlah sihatin kok nama teh aja
0: nya panjang yeusana mah jadi urang teh saha Bandungan teh jelema nu kitu teh kumaha ujungna
1: leres itunya
0: umaha ge kepayuna hayang nya
1: lah sanes ieu pan urang teh ari hate mah tetep we kitu
0: nya da mata semudah itu harita kene cenah urang nya mah harita kene urang mentah peuteu dihampura cenah kalah ngabarak bak di udara nya menjelaskan nya mah nya
1: atuh iya mun manehna ge dikitukeun ku batur kumaha
0: mun dipitnah sok daek mah moal pan nyeri hati
1: sok kupingkin nya kang gono rumah satah kupingkin mudah-mudahan di pasarinan hidayah
0: bisa dilabrak kaditu
1: enggak
0: tapi dah urang mah lain maneh na sarua namun nah, gitu mah kita mah kan ada yang lebih elegan kita mah waras dan mah mungkin can wawu can naon nyijel mana coba maneh ya, mus pagi kadi panggihan maneh itu era panggih jeng urang-urang sok nya
1: gitu nanya saat pernah silaturahmi terus berani gitu
0: kurang ajar
1: gitu songong
0: songong
1: terus mohon
0: ngalayan panjang si eta mah
1: ya.
0: Saru
1: gacor
0: gacor gacor bang Len gacor ay bang Len
1: temel diantos naik nanya
0: pasti
1: bang Len teh Olive.
0: Mohon mama yang kawin anak tu mangga.
1: Kawinna ciremisnya.
0: Mohon.
1: Mohon saturan ko mama Nura mama adiknya mama bungsu.
0: Mohon.
1: Terus teranti asli Citra. Tebaleba saturan bu ibu. Terus kanggo Abi Udin kang Adut, Abi kang Basar kang Santana. Kang Budi sareng Teh Dela saturan. Waom. Mbah Anom Kanggo Teh Mel ya Wilujeng siang Teh Mel diantos naikna sarang Ibu Atika Neng Hera ogenya Indara Mangkudayana Teh Olip atas uwi Teh Acan di luar na.
0: Oh balan jalannya atas
1: mohon mohon diutamikan kesadayana wainya
0: mangga mangga
1: Teh Aja sabarnya
0: sabar mati kamaringan asa sesek we gitu
1: oh atuh jelas Tong Bujeng Teh Haja marin ge nu pingat
0: nya gitu kumaha cobi
1: mun diwasakeun terus kumaha nurutkeun nafsu mah kitu mun hek payuneun sigana gitu
0: diga perotnya
1: teraos oge kitu jujur gitu karena sosok asanya Teh Haja anu sekian tahun sekian puluh tahun 20 tahun kok bisa mereka gitu sekejam itu
0: nya mamah oge tidak seperti gimana orang-orang yang lama-lama mah duanya mah nya reng-rengan mamah Rino mamah Adi nya ieu mah nikeur gareulisa lalucu teu cara nu ayeuna gacor
1: gacor mah salah tempat
0: nya
1: manuk gacor awisnya ari mulut jelmi gacor tekubung
0: mah nya bok mah
1: muhun nya eta dah da engkin ge tamiang mah moal meulit kana leher pasti
0: nya, kana bitis
1: na masing-masing aja
0: nah kitu muhun lah
1: muhun Allah mah moal lepat nyatetkeun lah mudah-mudahan we anjeunna diparin hidayah eta we nya
0: nya lamun eling muhun teu ngabar kebak deui we
1: kurang ngajar pisan eta
0: nya.
1: Mohonnya utamikeun kasadayana teh aja.
0: Mangga mangga.
1: Mohonnya sing damang
0: diantos. Amin amin.
1: Mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin atur nuhun. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Surya
2: sareng. Kang Parangan Fortuna FM. Jering euy.
0: Jering euy. Kang Egi euy.
2: Kumaha sehat Madian?
0: Alhamdulillah.
2: Hayang ka. Kang ngaming ana wah.
0: Nyata teu gawe budakna. Oh, kabar deh. Hayang kawin naon atuh?
2: Hayang kawin nama beben we.
0: Beben de.
2: Hon. Kinten salam nama Mama Ranti, Mama Rindu, Mama Rita, Ma Istes Meliandri. Teh Olivia Senja, Kang Maman Apero, Yuni Sebelah, Mama Nora, Mama Norma, Teh Lisna, Teh Dewi Sulastri, Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Basar, Kang Herlan, Mama Sam, Teh Eha, Ponur, Ponura, terus Bang Len, Kang AM, Joko Tao.
0: Joko Weo bisa nanti dia mah.
2: Joko Weo nya ini mah. Terus teh gula aren.
0: Mohon.
2: Terus Kang OTM.
0: Semangat.
2: Kang Budi, Kang Reja. Terus dari Wow. Sareng Bebebna.
0: Sareng istrina.
2: Terus Paben, sareng Kang Abi Cikundul. Kang Osadayana we.
0: Mohon mangga. Kawinna
2: bebe. Terus nama Kang Osi Cinta we.
0: Nya.
2: Mantap nama sare. Kang O Teh Dian, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapan nama assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Para parahiangan Fortuna FM genjreng
0: genjreng iman ini hei
3: damang
0: alhamdulillah damang
3: alhamdulillah
0: ngelian dari
3: agungnya sing damang we neng haja
0: nya alhamdulillah amin hayang kawin
3: naon simpan neng ari damang mas adayana damang ini kita kangen noyong kadinya deui
0: nya satu kadie deui
3: nya ayong penak sareng teng mel geningnya sareng neng didinya
0: sareng
3: teng olip mamah rindu
0: pahit
3: gini meni ngariung meni binga ada mani nih mak neng meni asa ya Allah binga na
0: luar biasanya
3: ya meni asa kita seru argi
0: mohon
3: pan hari mani nih di dia geranya ngaceleng ke tidinya ka dia tegaduh wargi.
0: Oh di itu tegaduh warginya di itu teh.
3: Nggak wargi pan mani ni ma urang sindang kerta.
0: Oh mohon.
3: Yang kendi dia teh mau marah.
0: Membara kacana ku caroge.
3: Nya kacana ku caroge.
0: Oh.
3: Ai wargi caroge mah seer ya oge nya.
0: Mohon.
3: Manda kecewa nih ngoyong seer gening wargi teh neng.
0: Girangnya girang kene.
3: Nya mantak resep nuju ka Fortuna teng nantak sahur papi teng kien mah cenah papi ge ngiring.
0: Ngiring atuh papi mami tah.
3: Nya sarang ieu teh cenah kaduhung cenah teu ngiring saurna teh cenah meni bingah-bingah mami manini mah
0: teh tangkin pami ira-ira bade ka dieu dinten naon sasih naon sate acan bade ka dieu teh diimpokeun heula ka teh dia di udara tangkin
3: mohon
0: tangkin teh marin sapados mun karasan aya marin pasti sumping ka dieu olip
3: nya eta hoyong ngariung deui
0: mohon. Hayang kawinna naon atuh manini?
3: Ya, hayang kawinna mah sapu jagat we.
0: Sapu jagat.
3: Ya.
0: Mangga kintun.
3: Kintun kanggo Neng Aren, Neng Olip, Neng Emel, Mama Rindu, Mais, Mami, Papi, sareng Teh Ipah, Po Atik, sareng Waaung, sareng istrina.
0: Mohon.
3: Pak Ben, Api Udin, Kang Ujeng Hei, sareng Bang Len, Kang Santana, Kang Surya, Kang Adut, Kang Basar, Kang Yusman, Kang Bege, Kang Aem.
0: Mohon.
3: Sareng deui kakeneng Mami Inok.
0: Mohon.
3: Sareng Ibu Ipung Sapuro.
0: Leres.
3: Sareng Pak Bosna, Ibu Bosna, sareng Bapak Marwan, sareng Ibu Na, sareng Mama Ranti, anu teu kasebat nama hapunten we sadayana kumkeun nya
0: neng.
3: Spesial nama nya Kang Oneng Hajah we nya sing damang, sing diageungkeun milik rejekina.
0: Amin, amin.
3: Doakeun sing panjang yuswana. Sakitu hapunten
0: mangga
3: neng.
0: Mohon.
3: Nya hatur nuhun.
0: Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Surya. Halo.
4: Halo.

0: Iya, Pak.
1: Ada dari nyari gitu, nah, istri sana ya?
0: Istri.
1: Oh, penyiar kan ya?
0: Lain.
1: Oh, sama biasa. Terus kata gue, gua di mana?
0: Iya, pendatang baru.
1: Eta tuan utara naik ke Abu Haji, naik ke Matur.
0: Oh, sok aya gitu. Naik eta ge. Mau ngawita mah naik-naik wae, mau ngawita mah eno teh sudi.
1: Oh, nyanya. Oh, tambah lagi juga mah sehat, yang ngebelang.
0: Gitu. Ya, lamun ayo nunggiri mah ini dihliwat, dan nges naon atau mitnah mah. Sembah.
1: Oh, eta tuan bisa di mangkuk naiknya, abis itu ayo terang. Mau ngadit dengan untuk majak di naiknya, aduh, asa rubet kadang ngona teh gitu.
0: Iya. Ya, eta wae.
1: Wah, ya, bima kirinya. Ambil aja. Ya, bima. Upami sulit-sulit teing, ambil kadinya, aku ambil jadi jaminnya gitu.
0: Iya.
1: Karena aku ambil tunjuk-tunjuk, ya bangun tuh enak gitu.
0: Iya.
1: Ayah, bimu wah kehalangan ku naon, seure dan kebenten temennya ya.
0: Iya.
1: Wah kehalangan ku jilbabnya, wah. Ambil mah kalau haji diamnya diri alahan, sok wau.
0: Oh, tuh pake jilbab sih, karena tuh teman-teman pake jilbab.
1: Oh, palingan. Aduh, malam-malam Bu Haji Dian ayah nunggah gorengkan, ayah nunggah enak, waung turun tangan.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Gitu, kan aja waung lain ke Bu Haji Dian, lain dulurnya. Sebab waung teh, kenal di Haji ke Fortunata, dan Haji Dian elak, gitu.
0: Iya, ngawitan anak.
1: Mohon, mungkin aja Bu Haji, mungkin kau ya.
0: Kawin anawan.
1: Oh, kawin anawan, ya wala. Ditalipak, talipak.
0: Ditalipak.
1: Mohon. Bidun-bidun aja kang no mama mani ini dah aku sok serpi kayu ibu sapura
0: itu bima
1: ya mohon ya
0: itu bima
1: setelah kayu ibu sapura ibu Liliana sama si bapak nanya katanya balai banget
0: sana si bapak nama ibu Marwan.
1: Oh, ibu Marwan sama si bapak nanya
0: mohon
1: ada dari kayu ibu Liliana pada
0: galebat
1: ya olip ya senja sehingga gak ada mang. Berarti kata yang ibar tinggal
0: sedang
1: yang ibar ini buat
0: Eren. Halo,
1: berarti Pakang Reja Memarista
0: mohon Meliandri itu si Cenggol.
1: Oh, ini bantah
0: Balebat Cani Senggol. Balebat Meliani tak Cani Senggol.
1: Oh, Balebat Andri-nya.
0: Meliandri.
1: Mewi. Terus dari Kalisna, Awang Balong, Kang Amar Servis, ke mana Kang Amar?
0: Nya,
1: Kang Basar, ya, Kang Santana.
0: Hup, hup, tunggu batu.
1: Bawaan di dalam tak.
0: Ayah.
1: Terus ya. Kalau ya, cawe yang dibikinnya, dibikin diri.
0: Nya.
1: Calamina. Inung tere budak.
0: Dah inung tere budak.
1: Ada cuma satu kali kita di nanti di tere-tere kita nyala kamu kali abik itu gitu.
0: Nya tu.
1: Jadi rapi-rapi ya, mohon.
0: Nya bahagia.
1: Mohon kita bahagia atas kawinan. Kebersihan kang anu mandu. Semoga panjang umurna.
0: Amin.
1: Dibalikin dari jirjina.
0: Amin.
1: Diampangkan segala urusanana.
0: Amin.
1: Gendra para hiangan. Fortuna FM Genjreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waong mangga neng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy. Neng Meliandri nu geulis nu bageur nu santun pokona mah santun. itu geus marin tos jelas santun Olivia Mari Meliandri wah sarantun. Entak ya, bilang sor Meliandri kumaha sor ibu Marintah nembe. Dan jangan pesan teh diantar sana sah dinten dua dinten. Terus lami.
2: Mungun pasti bahaja.
0: Nya kemana-mana.
2: Jantan terus apa karakter masing-masing.
0: Mungun. Jadi orang teh pernah ayah fitnah nukarar itu. Recehan fitnah hitungan tuman. Iya, wa aong tapi terus pasang badan kan.
2: Iya, ayo atuh aong. Jadi garda terdepan.
0: Iya, jeung itu jeung Ujeng Jay terus
2: Ujeng Jay.
0: Bang Len.
2: Mohon. Banyaklah yang mendukung bahaja main saulum bahaja.
0: Iya, tuh dah nyahuan mana kumaha ieu teh supaya we.
2: Iya.
0: Sidian si Hajah Dian kitu ning cenah. Liur.
2: Ya Allah, menik gitu melma duh.
0: Nya kameliani geuningnya pas eta kenteu duh meni langsung we nyukruk. Bingung mun ka pungkur pas aya garda teu depan eta nya anu

0: di Jepang ayeuna. Ya. Saya eta anjeunna nusuk ieu teh langsung on we kitu anehna mah ka udara.
1: Pami ayeuna serangan meureunteu.
0: Meureunteu.
1: Marah dia.
0: Pasti. Da ai di Jepang teh pan sibuknya teh sarah di Indonesia. Nanti bang ieu we. Waas kitu mun aya manehna mah duh pasti ieu di Jepang lawankeun. Garda terdepan. Nah.
1: Hatur nuhun, mamah rindu.
0: Ya. Heh, dibelaan ku mamah rindu, garda terdepan dari pihak wanita tuh.
1: Mbah aja udah mulai enggak terlalu nyesek banget, udah rada plung ya.
0: Mencair, iya. Iya. Kamari mah. Jelema teh meni ari ngadu ka si areng ge bisa tah dieureunkeun deh. Gus lah cen meureun anu-anu pan budak kitu nya.
1: Iya.
0: Ieu mah anak tentara tuh bumaran oge neng cenah. Sumpingan atuh hayu cenah ku urang hadi tuh IQ mah mata kerudat cenah. Jelema teh sombong cenah. Mitnah kitu gegabah. Ibu mah terang tiba heulana eta anak saha cenah tuh tah dangukeun. Nitring. Anak saha cenah di komplek Kodim tah.
1: Memang bapak nguping, nguping voice note naga ya Allah.
0: Meni hayangnya gitu.
1: Kok ayah ya seorang perempuan wantun gitu.
0: Ya. Baru jeng can wawu jeng kurang nah, teh.
1: Baru jeng can ketemu.
0: Leheng mentos kenal manya. Urang teh meureun oh nya berarti anu gitu. Iya mah can wawu canal geus ngangkrang.
1: Aduh, ada-ada aja nih sabah aja. Awas lamun kitu teramenya.
0: Nya pokona mah ulah dibacakeun amun aya nyebut ngaran ge teh demen lewat.
1: Mohon
0: lewat. Da tuman nya.
1: Ba Isma ge teh di dieu, teh di Radio Fortuna.
0: Wah, aya keneh komen ka Ba Isma mah. Wani mah jeung urang sok komen wani mah dibacakeun maneh rugi.
1: Mau bantunan aja.
0: Ah, moal atuh. Asa pang ieu na we, asa pang meunangna. Manehna teh ceuk konfirmasina ge disingsirkeun ieu ku bauturan urang teh cenah. Heh babaturanna nu kumaha nu cerdas teh. Mun cerdas mah nya mada urang-urang pan mikir heula rek mitah batur teh meureun.
1: Iya, mah oge sami korban fitnah.
0: Iya.
1: Eh. Terus teh anjeunna wae mah oge sami.
0: Aya nu mitnah diselin teh eta.
1: Ada. Kamel ngajelekeun nu ini, kanu itu ngajelekeun Mel.
0: Iya kitu nya teh eta mah adu domba teh pan aya lagu. Adu domba, domba, adu domba. Gitu.
1: Jigian adukeun.
0: Leuh ai domba mah da sato nya. Ieu mah jalmi. Naonnya tujuanana hoyong ngagoreng batur gitu nya. Kaditu
1: nya. Ada untungnya.
0: Kaditu nya rezekieu, kade nya rezekieu nya.
1: Pami nguntungkeun kenging artosinya.
0: Nya leuh. Pani mah teu menang nanan, menangna mah tercela we ti urang nya. Oh, geuning maneh teh kitu, urang karek nyaho pasti kitu nya.
1: Manini, atuh manini, hayu. Nya
0: hayu tuh.
1: Manini.
0: Mohon.
1: Kita yang... mah udah kenalnya manini terang panginten tah
0: kumaha meliandri teh
1: kumaha kumaha na
0: euing manehna ge jung geus ngomongkeun naik-naik di ka Radio Fortuna amun ngana mesin naik kan ka nu lain ge teu kaci
1: mohon hoyong kawihna bahaja
0: kawih naon
1: tumarima
0: tumarima mangga
1: mohon ingkeun salam nanya.
0: Nuhun mangga.
1: Kanggo manini atur nuhun. Mama rindu selalu yang baik hati, baik segala-galanya
0: nya,
1: mama rindu.
0: Gitu, eta mah
1: sama kayak Mbak Dian, Mbak Haja juga sama orang baik banget terasa sama.
0: Lebih sabar juga. Mungkin mama rindu mah.
1: Iya.
0: Eta Dian kan turunan Makassarnya, Bugis. Jadi lamun sok aya teng gitu kan otak teh nya lamun aya
1: ieu. Iya, mama rindu mah masih bisa nahan
0: aja. Masih biasa lantaran turunan Sunda pan eta mah. Ieu pan nada turunan Sunda dididik abri pan kitu nya.
1: Kanggo Teh Olive diantos naikna Teh Olive.
0: Iya sok Teh Olive.
1: Alhamdulillah tos sehat kabarnya tos parnak alhamdulillah. Kanggo Neng Dela sareng Kang Budina. Kanggo Ibu Bapak Marwan Wilujeng Siang. Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro,
0: mohon.
1: Kanggo ka ibu mah rehat. Pak Maman Apero. Banglen. Kanggo ka ka sanya Pak Ben.
0: Mohon.
1: Ka jadi ngebleng. Mesti kena kena sok nyek.
0: Soalnya gitu nah tah tadi ngelamun lebah. Kabayangkeun nya aduh eta jelemanya mun aya mendekeut menjag-jag gitu nya aduh. Kumaha?
1: Wakang-wakang Egi nya sareng bebekna. Waung sareng istri dah.
0: Tah geuning ka ieu deui gacor deui.
1: Kakang Basar, Kang Amar servis. Kang Surya, Kang Santana, Kang itu tuh Mus Mulyadi, soalnya suka nguping aja nanti mohon.
0: Naik atau suka nguping mah?
1: Naik atuh Kang, apa saatnya Kang Mus? Kamari mana naik? Kayaknya Mbak aja tuju libur pangin.
0: Mohon libur aja na ayah pami, iya mantai.
1: Nah sarang Kang Mus, oke alhamdulillah terus patepang di Fortunanya.
0: Iya pan balagernya.
1: Kanggo Kakang AM, Kang Joko, Tauu, Teh Aren, Mama Nura, Mama Inda, Teh Asti, Teh Rati, Teh Citra, Mbak Yuni, Teh Yati Bali, Teraska, Teh Lisna, nyasok nyenggol upami wengi sok naik anjeun. Naik Teh Lisna.
0: Damas sugan. Mohon mangga.
1: Oh Ibu Atika
0: sarang Oh sarang Nehera nanya duh.
1: Manco mohon. Spesial nama kamu bahaja sing sabar sing dipaparinan kakiatan kesabaran.
0: Amin ya Allah Rabbal Amin.
1: Sing panjang yuswana.
0: Amin amin.
1: Rezekina insya Allah ngarah tiasa silaturahmi.
0: Mohon.
1: Gitu bahaja. Insya Allah kita nge pangitan dah badai kafortuna deui kemarin. Mohon atuh mohon bahajanya. Sing sehat we pokona mah.
0: Mohon.
1: Terserah entos ada ngeplongnya Mbah Jah.
0: Ngeplong ya nama pan teh dia sok kada kaemutan lamun teh dilepaskeun teh. Mohon. Pan biasa anu masuk anu ayana ka Jepang nya sok kieu nyaros ngin kiki. Anjeunna langsung eta mah.
1: Iya pasti.
0: Jadi ari ieu mah teh aya.
1: Ayo atuh ka mana? Terus na uih deui.
0: Nya lamun tiasa ieu mah.
1: Nya. Oh itu hilap tah Kakang ka Besti, nu bestian sorang
0: Mel. Oh nya.
1: Kang
0: Ujeng Jay.
1: Naik Kang Ujeng.
0: Kumaha lamun disebut si cinta bareng ku Kang Ujeng? Mana teuing ge.
1: Berteu baja sareng Ujeng mah, Ujeng mah terus nganggap
0: dirinya
1: raka surna teh kamel teh gitu.
0: Tapi ai Kakang Ujeng mah teh nyerang anehnya. Buku ge bogoh. Wah.
1: Mohon baja hatur nuhun. Awas atuh dipengker.
0: Mohon.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Aren sekedapnya ieu iklan aya genep mungkin deui nya sekedap ieu iklannya Aren. Margi iklana seueur ieu tah. Sok wengkeun juga.
2: Hai, hai. Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu.
7: Wih.
6: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalnya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
8: Mangga.
5: Beli sabun.
8: Rek Marandi, sabunnya seek.
5: Sabun Nuvo family-nya.
8: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
5: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Leuleuh, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
8: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
5: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
8: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
8: Kela. Stokna masih seueur ceu?
5: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
8: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
5: Ih, mangga tuh teh.
8: Mandi jadi lebih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
7: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
2: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
3: Ada promo juga nih, Dek.
2: Apaan tuh, Bang?
4: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Hey, mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: The power gang push.
13: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
12: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
12: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
12: Wow.
15: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
15: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
14: Amazing!
15: Masa nggak mabar lagi?
14: Iya lagi, iya lagi.
16: Sip the mood, feels good.
15: Choco Drink,
16: my mood booster,
15: menyala moodku.
14: Dari Wings Food.
17: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
18: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
19: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
18: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
19: Tinggal seduh. Langsung slurp.
18: Kuah gurihnya bikin lagi.
20: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Plus ada topping kres-kres gemes.
18: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
20: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
19: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
19: Soya mie gelas,
17: we love it so much.
21: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
22: Wah, padahal pengen nyobain.
19: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
22: Ada Delicia.
23: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
21: Ah, yang bener lo.
23: Cobain dulu aja.
21: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
23: Minyak kenyal, pedesnya pas.
19: Laksanya juara.
23: Pedesnya juga bisa milih loh.
19: So creamy, so spicy, so Singapura.
21: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
23: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
21: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
23: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
9: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
14: Dari Wings Food.
0: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
24: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

0: Jalipa kuaunya. Ulah atuh ah. Kanggo Bang Len ya.
1: Bisa ngiku mobil naon-naon.
0: Alinanya mobil butut. Pas kepukul teh Haji MN Bandar Beas di pasar Stasiun Timur. Iya kalau mau teh mobil butut kurang lampu 10 tahun buka maskernya. Tapi sayangnya nih rekaman hati ya. Bangga Kang Tamis mobil butut. Bikin sawah jual cenah.
1: Sawahnya
0: Neng Melianti Marin Otia Senja. So kadinya lah mobil butut kanggo kene tapi

0: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Lajeng cengkan WA-nya Teh Dian di Neng Balebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam famina keluarga Fortuna FM. Kenjreng euy. Selamat pagi ya mah. Napa min? Kunaon? Oh iya tah. Gentra parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Lajeng siang bahaja nu cantik. Mah. Sarang nu sae mana jadi sayang seri menyebut cantik teh kebate digoreng. Siang kanggo keluarga Balebat, kanggo ka grup Cerah Inspirasi, kanggo ka ibu sarang bapak Marwan, mugi asing dipaparinan kesehatan, kabahagiaan, dipanjangkeun yuswana, dilancarkan rezekina. Digampilkeun sagala rupi urusanana sing aya dina lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kintun salam nama kanggo kasadayana wae kawihna kalangkang hatur nuhun. Mah tah kitunya. Hatur nuhun kanggo kasadayana tadi penting absennya. Ceurug. Timelian di kanggo Ibu Marwan muhun Ibu sami-sami. Alhamdulillah orang-orang anu mel kenal mah parantos kenal sadayana baik cantik-cantik. Rarama sadayana ge termasuk bahajadian. Lope kong Ibu Marwan. Kayaknya orang awas ngalat Ibu Marwan hiji. Oh aren hela ya. Untung ngarat kadinya. Bangga.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
4: Genjreng. Sehat ayana atuh?
5: Sehat ayana juga was-wasan.
4: Tos naon?
5: Ngambilan air teh biasa.
4: Oh tos mulai dari saat. Aduh,
5: kantornya hujan nih teh.
4: Mohon.
5: Jantannya olahraga.
4: Olahraga dia tuh nanjaknya.
5: Mohon ujung. Ujung
4: jam sosanya
5: dah. Mungkin jatuh yang naik lah.
4: Mohon sok atau mangga.
5: Tapi damangnya teh.
4: Alhamdulillah.
5: Sing dipaparin kesehatan kegiatan. Yo teh, tapi wae ku kasabaran kena gue uih deh kanjena teh.
4: Mohon ya tak kita. Tapi dah kekengen seneng aing temannya.
5: Mohon mudah-mudahan wae atuh sing engal dipaparin topik nih sekarang hidayah itu jalan minus seperti itu tetehnya.
4: Tuman ya.
5: Engal sadar mohon.
4: Kawin lah yang nan atau mangga.
5: Kabujang kene teh.
4: Ayah jadi.
5: Hoyong bentang manglayang anu ku istri ning teh.
4: Bentang manglayang anu ku istri.
5: Mohon anu sareng istri ning duaan duet sareng pamaget.
4: Bentang manglayang.

0: atas Kang Heru Libra sareng istri tercinta na oge haturan lejeng siang Kang Okabah Oon, Ka Om Amar Serpius, Kang Goka Teh Yuni Tanjung Sari nya, Ratu Tanjung Sari, Kang Maman Apero 5 sasian, Kang Maman naik sok Kang Maman. Tajannya teh tajan naiknya.
1: Tajan tos lami jarang aya anjeunna teh.
0: Mohon aturan ujung siang kau ke Kang Surya oge, Kang Herlan, Kang Goka, Nenek Sipasapa, Kapo Nuro, Kang Basar, Kang Santana, Kang Goka, iya ta, Mama Samana oge, kau ke Teh Citra, Kang Fajri, Kang Mama Yati Bali, Teh Anibar, haturan kasadayana we teh sadere
1: kotna nya. Mangga, mangga, mangga.
0: Rene Jumara Ranco, lujeng siang, lujeng nyalayakin mana.
1: Leres.
0: Pangpangna, pingpingna, dedehnya anak, kau ke Teh Hajah we anu bager, anu saya manah nanya teh nyanu
1: gelis, tau
0: ngumujeng ga leres gelis teh.
1: Mohon.
0: Kan aren mah sering tepang, kamari iya mari ayin, nama da...
1: Yen tos sehatnya,
0: sehat,
1: tos sehatnya engkin nyumpingan.
0: Mohon mudah-mudahan we sing panjang yuswa berkah barokah rezekina teh nya dilancarkeun segala rupina teh.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Utamina pisan teh kaum ka Mami Ninok tanya teh balebat ka Ibu Ipung Sapuro ka Ibu Mawaran sareng Bapak Marwan aya hadiran jeung siang. Pingpingna pisan kaum ka Sinocane sareng Sia. Hatur nuhun teh nya di atas kalina ka interiusanana gentra parahyangan. Portuna FM Gunjeringa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Portuna FM Gunjering euy.
1: Gunjering euy. Nah teu nyari teh dia ni kitu Kang Ujeng.
2: Mohon geuning make jadi kitu nya teh dia.
1: Nya kunaon atunya?
2: Abdi teh name uih pisan ieu teh.
1: Mohon. Tapi tunggu pingkeun tadi.
2: Tentunya itu.
1: Mari nuju iya konfirmasi.
2: Oh, eta ge seueur ka ujang ge nu ieu mah aduh teh. Nau komen heula we nu.
1: Mohon.
2: Pan ari sareng abdi mah kaya masalah gitu.
1: Kang Ujang sareng manehna?
2: Teu aya.
1: Nya naha atuh jadi nyanyanak Teh Dian yang mel?
2: Mohon eta ge aduh abdi ge ngarasa salah gitu. Hampura.
1: Teu
2: Tuh, jadi kieu meureun teh aja jadi kieu meureun anjeunna teh meureun curhat tapi nu dicurhat kana teh meureunan ka orang anu julid lah kitu meureun.
1: Mohon.
2: Jadi meureunan keur mah aya ka amek meureun nya ka Teh Hajah teh sugan kitu.
1: Amek kunaon geura?
2: Ya meureunan kitu. Jadina dikomporan ongko gitu
1: sugan. Ya, sugan. Sugan eta oge tapi nu jelasna pribadina kurang bagus lah kitu we.
2: Iya.
1: Da ngabarak bak wae gin lamun dina medsos ngabarak bak wae berarti bukan wanita baik-baik.
2: Baik sareng abdi mah tos teh aya ieu deui sih.
1: So. Di blog teh ku Kang Ujeng.
2: Los kontak teh aya deui.
1: Oh alhamdulillah tuh. Bisi engke laporan sagarupa ngagoreng coba aduh eta bahasana garihal.
2: Oh nyata ah.
1: Teh dian wae ya Kang Ujeng demi Allah demi Rasul. 35 tahun di Radio Fortuna. Teu acan aya teu pernah tatarusan kamarin. Balebat tanya.
2: Mohon.
1: Langgeus tos teu area sapalih. Pokona cece sini bar masih aya Mama Jessica masih aya nu kapungkur opat 35 tahun lah. Teh Dian jumeneng di dieu teh. Teu aya kapungkur penyiar teh euleuh da meuni ka kadarieu teh saraopan teu aya nu kararitu. Gara-gara list teh.
2: Teu habis pikir lah kitu. Kunaan make nyarios kitu kan meureun gaduh etika adabnya.
1: Nya engko gawe cenah pen ge 1000 moal yang ngosok cenah Kang mangga ya nama moal jadina naon cenah ka Kang Ujeng oge mangga nama abdi mau pinggir radio tapi pan naik di naik deui ai di ditu saha
2: pan meureunan gaduh ieu cenah nih gaduh rancang 1000
1: 1000 teh na Facebook urang 10.000 nya Facebook mah sorojo buka hiji nya ieu mah jelas.
2: Ayo nama rek milih itu we cenah nutus puguh damel nutus puguh gajihna kitu.
1: Nya atunya syukur we. Kalaupun moal naik di Kaportuna, eup tong naik-naik deui. Kitu eta mah gentle girl. Puguh mah bogoh ta Kang Ujeng eta mah puguh mah bogoh.
2: Bogoh ka batur.
1: Nya pan ka Teh Dian geus sok catan tara sareng Kang Ujeng. Osok. Osok mung jarang pan kitunya
2: walaupun paling gak sewajarna we paling gak masalah gitu. Fortuna
1: murni mohon gitu
2: upami streaming te tiasa jalan
1: be mohon aja nanya tanya karena tuh sok catatan bareng peda di radio akrab dah gitu jadi masih udon
2: mohon dah sarang temel gak sarwa jeng kakak jeng ade
1: nya gitu
2: biasa tanya
1: Yohan Cenada.

0: baik
1: jeung Mel Amit-Amit ka abdi teh. Jeung cenah jeung teh jeung Meliandri cenah aya hubungan naon? Ah, tuh kaca teh abdi mah kieu we. Sarua sareng ade jeung Rai lah kumaha kitu.
0: Meliandri kan orangna baik Kang Ujang, muntas tepang cobi. Meliandri teh baik pisan orangnya teh santun. Ya, ah udah kumaha we lah kitunya.
1: Katingalina
0: tina bahasa dengan ari pasen ieu jelema cigana teh reman-reman kampung teh nih.
1: Tapi sok ayam sayur biasanan gitu teh.
0: Nya nya. Kumaha aya ayam sayur teh geunah gitu.
1: Aya ayam sayur mah wantuna dina aya unggul sariosan unggul
0: sok enak.
1: Enak
0: ditantungan ya ku ibu sareng Bapak Marwan sok enak bareng ka Fortuna Mun Alim di mana urang diungkeunana kitu soalna ngarah jadi bisa jadi dosa.
1: Ari eta teh aja kumaha cara memanas deui.
0: Henteu teh memanas deui ngan manehna kitu wae pan. Jadi ngahajakeun komen wae komen nya dabuhan rotos di blog. Lamun teu mah terus ngeberek-berek siga kareta butut.
1: Oh gitu, dah abdi mah terus teningali postingan terus teningali komenan gitu.
0: Nya. Ai teh diam mah moal ningali postingan teh hararayang teuing. Guriwe ku Fortuna-Fortunana teh diam mah taramuka abdi nyarira di Fortuna-Fortunana. Taramuka jarang lah gitu kecuali lamun aya messenger ge. Anya nama pan kamari ge eta wae assalamualaikum sih geuna heueuh. Nah, ieu ditukangeun kitu patut. Teruannya kan kalau kawin mah mohon kawin mah digabung ya.
1: Iklan oh, digabung we. Mohon. Ya mohon yang silaturahmi we.
0: Mohon sok mangga
1: teh. Ya atos merenya atos ngararanek atos dikintun gitu.
0: Mohon. Kakang Ujeng bogohan Kang Ujeng teh santeuna ageung kieuh atuh. Wah. Matakna among coba kasok ka bumi nganyang ka teh Dian kieu lamun aya deui eta.
1: Aya teh ditu.
0: Aya wae.
1: Oh. Nya tuh eh nuju milarian gitu.
0: Milarian ulah buru-buru ulah kadé ka panghiji. Ulah di medsos pokona mah.
1: Terus si naon gagal deui.
0: Ah, gagal di medsos mah tingali atuh. Surup
1: teh. Mohon atuh kitu nya. Nya.
0: Mohon mangga.
1: Atur nuhun. Cing sehat sapa paosna nya.
0: Amin amin.
1: Ucapan nama Gentra Parahyangan Fortuna FM. Kenjreng euy assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Balebat, Kang Ujeng jeung hatur nuhun nya. Memanas deui memanas kamar ieu ge. Kanggo ka Joko Kang Joko weo weo weo pinuh. Pada iklan aya nama Kang Joko. Gue sareng Bapak Marwan hatur nuhun nya.

0: 9.7 Fortuna FFM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
8: Dari Wings Food.
10: Cek, punten.
8: Mangga.
10: Beli sabun.
8: Prek
10: Marandi, sabunnya seek.
8: Sabun Nuvo family-nya.
10: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
8: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
10: Ulah, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
10: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
8: Pisan.
10: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
8: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
10: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
8: Ih, mangga tuh teh.
10: Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
8: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses, isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
12: Dari Wings Food.
15: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Overgeng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

para tos ngiringan jabung laung dina ieu acara Gendera Parahyangan Fortuna FM pamoditan ieu dinten Senin 22 Juni 2020. Pasadaryana ngatur geunuhun. Atur nuhun Teh Dian Gawati pamit.

Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asya'at bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, radio yang paling genjreng di Sukabumi. Genjreng ehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di mana sampai jam 5 sore atau juga sampai pukul 17 kita ketemu lagi di Goyang Pantun Fortuna FM. Ya. Seperti biasa, buat saudara Fortuna yang sore hari ini punya waktu dan juga punya kesempatan untuk request lagu, ditunggu teleponnya di 08 15 14 907 907. Oke, ditunggu ya. Dan sebentar lagi kita akan menyampaikan juga azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Jadi siap-siap buat saudara Fortuna yang mau request lagu, ditunggu teleponnya sampai tuntas nanti jam 5 sore atau sampai pukul 17. Kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Cek, punten.
10: Mangga.
9: Beli sabun.
10: Hey.
9: Prek Marandi, sabunnya seer.
10: Sabun Nuvo family-nya.
9: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
10: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
9: Leleh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
10: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Oh. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
9: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
10: Eta.
9: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
10: Pisan.
9: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
10: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
9: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
10: Ih, mangga tuh teh.
9: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
11: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Enak delicious.
14: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
11: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
14: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
15: Power Gang, push!
12: Jom, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
15: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
15: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya.
12: Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
15: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
15: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
14: Amazing!
15: Masa nggak mabar lagi?
14: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
15: Choco Drink,
4: my mood booster,
15: menyala moodku.
14: Dari Wings Food.
4: Hai.
16: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
17: Ariel.
18: Hai semua.
19: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
18: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
18: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
18: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
20: Hah?
18: Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
18: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
20: Wah, thanks Ril.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringna di Sukabumi. Nah, Saudara Fortuna, sementara waktu sudah jam 15:43. Nah, ini untuk Saudara Fortuna dimanapun berada, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiflex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran nggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood ya, kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Jadi gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bahkan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik dengan sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiflex.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Di.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
3: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
4: Ada promo juga nih, Dek.
3: Apaan tuh, Bang?
5: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
2: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Hai. Sorry, Megandomani ya?
8: Iya, benar.
7: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget.
9: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

ya, atau juga pukul 16 di Goyang Pantun Fortuna FM. Kalau kita akan coba buka di Facebook yang sudah komen, ada siapa aja nih. Waduh lah, udah banyak nih ya. Yang pertama dari Fitri Haryati. Fitri Haryati, Goyang Pantun Fortuna FM Gendreng Ey. Ini Teh Fitri Imut Cikaret, pantunnya nih Bang. Kemanapun, bunyinya nih gak enakin nih. Nah ini, kemanapun, bukan beli tapi kali ya, kemanapun kali melangkah, aku selalu mengurai doa. Kemanapun cinta merambah, aku selalu mengurai setia, katanya. Adeh, ingin request lagunya Juragan Empang, sayang spesial buat anakku tercinta, dan paling sayang spesialnya di sini buat suami bawel Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Mantepnya buat Bang Rian yang ganteng. Oke, katanya. Oke. Terima kasih Fitri. Lagunya udah disiapin sama Bang Hari. Ya. Dan juga Tumium Virgo. Ini dari Mabar Medan, cuma gitu aja. Terus juga Kang Bray. Nah, ini nih Kang Bray. Goyang Pantun Fortuna FM Gendreng Ey. Kolom merah hadir, Bang Haji. Kolom merah. Lain kolom merah menkolor gitu. Kolor hadir ya. Ima kolom merah. Aduh Kang Bray. Kolom merah hadir Bang Haji. Ya pantun mungkin ya itu. Poe ieu setengah hari. Poe Salasa mulai sakoteng. Mikin dia Bang Hari asa makin ganteng kan. Bisa si Bray. Aduh. Salam buat semua teman-teman fans Fortuna, buat Bang Hari sehat selalu ya. Amin. Oke, terima kasih Bray. Siap, lagunya dari CP Umbara ya, Mona Lisa. Kemudian juga Diwanti Binangkit Lelawati, ini juga lagi ya genjreng. Terus juga Peggy Kusmawati, selamat sore Bang Hari Brunei ya. Terima kasih Peggy dari Brunei. Kemudian juga Sukabul, terima kasih dari Kota Bumi Lampung Utara. Terus juga Diki dari Jalur Lingkar Selatan ya. Goyang Pantun Gendreng Ey. Nah ini pantun asin teri ikan tuna, ada Bang Hari di Fortuna. Diki, terima kasih buat Diki ya. Terus juga Olivia Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Lagi genjreng juga Goyang Pantun. Kemudian juga Dai Rama Pratama dari Cibolang Lingkar Selatan, lagi genjreng. Terus juga Cameng Mustika, selamat sore, salam rahayu Adik Hari Samplangan Gianyar Bali. Oh, dari Gianyar Bali ya. Abawesa Samplangan Gianyar Wali, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Hari, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dan beraktivitas juga. Oke, terima kasih. Ini untuk Cameng Mustika, kemudian juga Abah Wesal Samplangan, dan Bobo juga, terima kasih Bobo yang lagi genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya ini hadir dari Kota Medan ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah berpantun dan sudah request lagunya. Siap-siap kita akan nikmati bersama-sama ya. Ada waktu 1 jam lagi dan di sini banyak juga promo yang harus diputer gitu ya. Aduh iyalah. Oke, kalau begitu genjreng euy. Juragan Empang.

0: Undur, Wir. Undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Cucian numpuk.

ataupun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
0: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Apalagi
1: sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
0: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
0: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
0: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.

0: Oke, sekarang sudah jam 4 lebih 20 menit dan kita kembali lagi di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Dan ini untuk siapa nih? Teh Anibar apanya? Teh Anibar lagi denger enggak Teh Anibar teh? Ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Sama Ujeng.
1: Benar.
0: Ujeng Jay. Aduh, kabar baik ya hari ini.
1: Alhamdulillah Bang Hari, gimana tuh?
0: Kabar baik juga sama. Ujeng Jay.
1: Ya.
0: Oh ada, keren enggak ada. Ngulang-ulang jentul gitu ya. Didinya ngulang, didinya ngulang gitu.
1: Iya.
0: Aduh, Ujeng Jay, Ujeng Jay. Ujeng Jay sebelum pantun biasa jingle.
1: Oke, siap. Ya,
0: 3, 2, 1. Eits.

0: Oke, sekarang pantun sebelum ke lagu.
1: 1000 onta di dalam goa, cuma satu bercorak belang. Beribu-ribu wanita di Pulau Jawa, cuma dia yang aku sayang. Dukanya.
0: Dukanya.
1: Duka.
0: Duka tuh. Aduh, jeng-jeng.
1: Lagunya bang?
0: Boleh, apa nih?
1: Abis kepalsuan.
0: Oh bener dah gitu.
1: Kalau ada mah pengen dari Repina.
0: Awewece lo bang, kepalsuan nungku lah.
1: Banyak. Tapi gak semua.
0: Iya, tapi kan didinya kebeneran gitu menang awe nu kepalsuan hungkul.
1: Iya. Bang, streaming gak jalan bang?
0: Ah masa?
1: Katanya gitu ada tadi yang
0: coba, coba.
1: Di Bogor.
0: Oh, bener. Nah iya. Nah sekarang udah nih. Coba
1: kan di... Banyak teman-teman di Bogor bang yang stream.
0: Pantesan di Pariman wae. Anjir deh. Ya tak udah jalan sekarang mah jalan.
1: Oke.
0: Ada coba lagi. Coba dicek coba nanti ya ke teman di Bogor.
1: Oke.
0: Tolong kasih info oke. Jeng ulah pohon jeng.
1: Oke siap.
0: Nanti bang. Naik lagi ada misalnya.
1: Oke.
0: Oke. Nah sekarang
1: salamnya
0: buat siapa tuh?
1: Buat bestiku Teh Meliandri, Teh Barbar, Teh Olive, Teh Marin, Manini Nugadu Kaceo Pas Capetan, Waong, Bang Len, Bang Anjas,
0: Ibu
1: Ipung, Kang Egi, Terdil, Abudi sama Delanya, Pak Maman Apero,
0: yeah.
1: Teh Aren, buat Mama Rita, buat semua aja bang.
0: Ucapan,
1: ya. Ucapannya, doyang pantun, Fortuna FM, genjreng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ujeng J, ya. Tolong Ujeng, tolong kasih info orang Bogor, apakah sekarang udah ada belum streamingnya, ya? Ditunggu gitu ya Ujeng J. Ujeng J ditunggu Ujeng J, coba kasih informasi Ujeng J.

0: Hai, Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Eh, ada delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Cek, punten.
9: Mangga.
8: Beli sabun.
9: Rek
8: Marandi, sabun ACE.
9: Sabun Nuvo family-nya.
8: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
9: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
8: Ulah, biar aku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
9: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
8: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
9: Pisan.
8: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
9: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
8: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
9: Ih, mangga atuh teh.
8: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
9: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: Oke, sementara waktu tinggal 21 menit lagi ya, menjelang jam 5 sore di Goyang Pantun Fortuna FM. Langsung aja deh. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Goyang Pantun Fortuna FM, Bincirin
0: Oi. Oke, dengan Mama Rita.
1: Iya.
0: Boleh, Mama Rita, sebelum request lagu biasa jingle ya.
1: Iya.
0: Coba, nih jinglenya nih. 3, 2, 1.

0: Oke, pantun.
1: Pantunnya, kukira mangga, ternyata pisang. Kukira duda, ternyata punya orang.
0: Ternyata punya orang ya?
1: Iya, ketipu.
0: Ketipu deh, aduh karunya ting. Ya udah, pemerita anu gelis, pengen lagu apa gelis?
1: Lagunya Malam Penuh Rindu aja.
0: Cacanya?
1: Cacanya, iya.
0: Aduh. Rindunya waktu malam-malam teh.
1: Iya. Mau kirim salamnya buat Ujung D, Awang Balon, Batu Awang Pembatar, Kang Budi, Mbak Ibu Santana, Mama Nura, Mama Indah.

0: menu ngelian teh areum teh olivia menu itu
1: lagi
0: terus yang
1: mana
0: aja terima kasih
1: ya sama-sama salam. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum. Tuh yang pantun pantun FM kenjeng eh. Gimana kabarnya Bang Ari, sehat?
1: Alhamdulillah, kebetulan sehat Egi.
2: Iya.
1: Egi kumaha sehatnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kemarin mah gak ikutan malam mingguan teh abis pulsanya.
1: Aduh, karunya teh. Ana mah udah diisi ya nama?
2: Ah iya tuh aja nama diisi deui.
1: Waduh.
2: Pan lama teh diisi mah mau bisa nelpon si Mbeb bener kan?
1: Oh, Cuma Mbeb sehat Mbeb.
2: Sehat alhamdulillah.
1: Encan di Langok deui.
2: Acan.
1: Langok atung kema.
2: Arek. Malam minggu hareup.
1: Mudah-mudahan tidak ada halangan.
2: Oh, mau ada halangan itu.
1: Mudah-mudahan apa teh nyaho urang mah mau ada halang ku masuk nyaho nanti Allah ieu mah. Liur ieu mah.
2: Wes mau bahas itu tapi ku keluargana tos.
1: Oh, atosnya?
2: Atos atuh.
1: Aduh, terus kami
2: tinggal eta.
1: Tinggal prak gitu nya.
2: Tah
1: eta. Tinggal sa naon disebut teh? Temun
2: tinggal sabrakeun.
1: Sabrakeun, tinggal sabrakeun, sabrakeun. Araran cepan weh geus lah tong loba-loba teh eta lah nu beuting.
2: Dengar riung moal naon gitu.
1: Moal. Ya udah sekarang.
2: Moal gara-gara ngariung weh.
1: Bener. Sok, jingle heula eta mah.
2: Iya, sok.
1: Tapi cager eta kemana?
2: Cager.
1: Siap. 3 2 1.

0: Oke.
1: Pantun namanya no biasa banyak.
0: Pantun.
1: Cendol dawat. Anu bahenol tika dawat.
0: Pantun itu patut.
1: Setik we.
0: Nyambung. Nah, yang kesel lagu nama sama gue apa nih?
1: Lagu namanya eta we.
0: Sarua Rindu di Cosmo MR Mamarita Malam Penuh Rindu.
1: Oh. Bukan nama Cinta Kita ada.
0: Oh, Cinta Kita.
1: Dari Irwan.
0: Boleh. Dari Irwan teh nya itu nya.
1: Iya.
0: Cinta
1: Cinta Kita ini mah.
0: Heeh, nah, ada pernah bukan Cinta Kita merna naon teh eta teh.
1: Kamari mah eta cinta membawa derita eta mah. Iya mah Cinta Kita ada.
0: Ada memang Cinta Kita, tapi bukan dari Irwan.
1: Dari siapa tuh?
0: Oh, ada. Tapi ngepop tak iya Cinta Kita teh anu handi hijina ya. Tah.
1: Kang Dota.
0: Ya enggak tahu nih, tapi pernah diputer Brian Simorangkir, berarti bukan dangdut. Tah iya.
1: Selain
0: itu mah pop, oh. Iya mah pop, nggak ada lagi.
1: Cinta Membawa Bahagia tuh.
0: Coba.
1: Dangdutnya ada.
0: Cinta Membawa
1: Bahagia.
0: Bahagia. Aduh, tidak ada. Dangdut nama.
1: Dangdut nama tidak adanya.
0: Iya betul.
1: Eta apa tuh?
0: Ya ini, lo request lagu gitu.
1: Obati rinduku ya tuh. Tidak, enggak.
0: Dangdut.
1: Udah itu mah kemarin.
0: Oke, tinggal di hula.
1: Yuk. Adela.
0: Oh. Adelanya.
1: Pohon.
0: Obati rinduku adanya. Oh iya, di Farina Indra Adela eta meureun.
1: Heeh, ka eta.
0: Obati rinduku.
1: Heeh.
0: Siap lah. Nah, itu ada itu mah.
1: Kirim salamnya siap buat Mama Ranti. Anibar, Mama Rindu, Mama Rita, Ma Iste, Meli Andri, Kang Maman Apero, Yuni Seblak, Teh Dewi Sulastri, terus buat Waong, Sarang Bebebna, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Herlan Nur Gacor, Kang Panji Alam Barja, Teh Eha, Mama Sa, Mama Nura, Teh Hasti, DM, terus Joko Wew, terus buat semuanya saja.
0: Joko W meren.
1: Joko tahu. Oh asal mah Joko W.
0: Oh Joko W.
1: Cek badian mah.
0: Ah Wew.
1: Tah eta.
0: Eh Bang Harima Joko W len Wew Bang Harima. Bang Harima Joko W. Enggak sih spesial terakhir. Panjang-panjang tinggal lah kita.
1: Spesial nah. Masih cinta.
0: Heeh.
1: Mantapnya buat aja ya, semoga sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Biji deui gula aren. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Egi.

Sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 5. Dan ini terima kasih untuk Reni Rentina ya. Reni Rentina, kemudian juga Diwanti Binangkit, terima kasih. Terus Soca juga terima kasih. Dan juga untuk siapa lagi nih ke bawahnya. Nah ini dari Oppo Cloud, terima kasih Oppo Cloud. Ini dari Gua Parah. Pakai skincare biar mulus, cintaku padamu itu tulus katanya. Lagunya Cinta Merah Jamu. Udah tadi ya. Oke, terima kasih. Salamnya buat semua aja. Dan spesial buat Bang Hari. Oke, terima kasih. Terus juga ke bawahnya lagi Rian. Oh, Bian Yan. Bian Yan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Cikundul nih Bang Hari, lagi nyimak ya. Supi Lover juga terima kasih. Dari kawasan Parkud, lagi ngegenjreng sambil istirahat sore katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan waktunya hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya lahir batin nih dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di di program yang sama ya, Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Dan ini ada lagu milik dari Iis Dahlia. Mana Iis Dahlia teh? Nggak ketemu. Iis Dahlia teh. Iis Dahlia. Coba. Iya. Nggak ada lagu. Aduh, kadang-kadang suka gitu nyata nyunkeun lagu teh. Judulnya enggak ada ya. Mungkin cuma tahu dari syair, mungkin syair. Ya. Oke lah. Terima kasih untuk semuanya dan sekaligus ada sanosa mohon diri, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ya. Insya Allah kita ketemu lagi dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah. Dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik, sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, radio panggenjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19, di mana untuk malam hari ini 26 Juni 2026 kita ketemu lagi di acara Karaoke Gita Senja. Dan terima kasih ini buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio. Tentu tong kemana-mana ya sampai jam 7. Malam ini Bang Hari akan mencoba untuk melengkapi suasana yang lagi relax bersama keluarga atau juga bersama teman-teman. Terutama untuk cabe-cabe nih, cabe-cabe bersama si tetehnya Itoh Marsitoh apa? Aduh lupa nih Bang Hari ya. Tetehnya lupa gitu, cabe-cabe. Oke, buat cabe-cabe sekali lagi selamat malam saja dan juga selamat beristirahat. Tentu tong kemana-mana, panteng terus 90,7 Fortuna FM, radio panggenjringna di Sukabumi. Oke, saya akan pilihkan satu buah lagu milik dari Ona Sutra. Judul lagunya silakan ditebak saja. Dan sementara waktu dari ruang siar Fortuna sudah jam 18 lebih 14 menit ya.

Oke, dari acara Karting Kita Senja untuk malam hari ini, sementara waktu di ruang siar sudah jam 18.23 ya. Selamat malam, ini untuk Mais ya. Semoga malam ini kabarnya baik-baik saja untuk Mais, kemudian juga untuk Meliandri, Teh Olip, dan juga Ami Ipa, terus juga Kang Santana, dan juga untuk Anjas Asgar, Manini juga ya. Selamat malam, DM juga selamat malam dan terima kasih. Beberapa hari yang lalu ketemu juga sama Bang Hari ya. Kelihatannya seger-seger semuanya. Tapi begitu pulang dari sini langsung batuk-batuk, suaranya di badag katanya Bang Hari. Padahal waktu ke Fortunate sebetulnya kurang begitu fit katanya. Aduh lah. Makanya kalau enggak fit ya, kalau kondisi badannya kurang seger atau gimana lah, jangan memaksakan diri ke sini. Akhirnya nanti dari sini pulang ke rumah ya akhirnya batuk-batuk dan suara jadi badak ya baharinya. Ayah-ayah. Ya udah, selamat malam dan juga selamat beristirahat saja. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik seperti halnya juga untuk Marin ya. Terima kasih Marin yang sudah bersilaturahmi juga sama Bang Hari. Mudah-mudahan malam ini lagi konsen ya untuk Marin, belum kemana-kemana lah gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara Kages.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
5: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat

beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 7 malam. Dan sebelum pamitan di Karaoke Gita Senja, ini selamat malam untuk Mas Ari Tempe ya di Pasar Cisaat, kemudian juga Kang Deddy Hidayat, Kang Pelik dan juga Kang Dadang, Kang Iyet Pete juga selamat malam. Terus juga untuk ADG, CAN juga selamat malam CAN. Semoga malam ini kabarnya baik-baik saja ya, karena udah lama sama CAN kita belum pernah ketemu lagi. Oke buat CAN, selamat malam. Dan Anda Millennium juga, selamat malam untuk Anda Millennium di Cikirai ya. Oke, untuk Asep juga, kemudian juga untuk Ade Edek, ini semuanya dari Pasar Cisaat. Yus Jangkung juga, selamat malam saja. Mudah-mudahan malam ini benar-benar dalam keadaan baik ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekaligus Arisanosa mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Untuk Pajri, Citra, selamat malam. Dan juga Pak Ben ya kalau gak salah, Alam Sintia apa. Oke, selamat malam saja buat semuanya. Dan Kang Santana, terima kasih Kang Santana ya. Semoga malam ini Kang Santana benar-benar sehat dan lagi nguping juga ya. Gula Aren juga selamat malam Gula Aren bersama keluarga tercinta. Sehat ya Gula Aren ya. Mudah-mudahan lah hari ini Gula Aren diberikan kesehatan, bahkan makan ke depannya sehat ya untuk Gula Aren. Sekaligus Arisanosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Iya, dipancarkan langsung di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini di tanggal 22 di bulan Juni pastinya, wah, di hari Senin, alhamdulillahirabbil alamin, Rido bisa mengudara menemani Saudara Fortuna semuanya kembali, dan pastinya kita bertemu di programnya Usang Berkesan. Wah, Rido dan Bang Hari menemani Saudara Fortuna semua sampai nanti jam 9 malam ya. 2 jam ke depan untuk Saudara Fortuna yang mau bercerita, bernostalgia di Usang Berkesan, karena Rido pun juga sudah upload di Facebooknya Radio Fortuna, ataupun juga mungkin Saudara Fortuna langsung mau ke line telepon, boleh banget bisa langsung di 0815149079. Dan juga pastinya selamat malam untuk Saudara Fortuna yang mendengarkan di malam hari ini. Waduh, setelah selesai beraktivitas mungkin ya, ataupun juga yang mendengarkan melalui streaming radiofortuna.id ini, karena kita sudah bisa mengudara kembali juga ya di streamingnya. Wah, setelah sekian lama akhirnya. Oke, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, sebelum kita terima yang mau bercerita bernostalgia pada malam hari ini, sepertinya kita putarkan dulu lagu-lagu untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya. Dan pastinya stay tune terus di 90,7 Fortuna di program Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Geuy.

0: Oke.
1: Dari ujungnya 3528. Katanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna usang berkesan ginjreng gei. Bang Hari, selamat malam dari Parakan Salak.
0: Parakan Salak. Oke.
1: Di sini mau cerita nih ya. Oke. Dulu pada tahun 80-an. 80-an akhir lah.
0: Oke.
1: Aku suka dengar radio Fortuna kalau bulan Ramadan jam 3 pagi itu, kalau enggak salah Bang Herdut ya.
0: Bang Herdut.
1: Kalau bangun sahur kata-katanya Murwakanti.
0: Murwakanti.
1: Kalau kata Sunda mah. Tahun 90-an merantau. Sekarang udah pensiun, ada di rumah.
0: Oke.
1: Dengerin lagu kenangan. Jadi teringat nih masa anak-anaknya.
0: Halo.
1: Salam buat yang bertugas katanya.
0: Terima kasih banyak.
1: Makasih ya. Ini untuk siapa barusan tuh?
0: Namanya siapa tuh, Bang?
1: Enggak disebutin ya, dari Parakan Salak aja.
0: Parakan Salak. Terima kasih banyak,
1: Parakan Salak. Ya, betul.
0: Parakan Salak. Pada saat Ramadan katanya.
1: Kalau bahasa Sunda mah Murwakanti teh seperti tukang bubur, tukang sayur. Katanya geragugah tahun 90-an. Saya merantau. Sekarang udah pensiun dan di kampung dengar Fortuna terus katanya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ingat masa anak-anak. Itu aja, Bang. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Okay. Gak request lagu kayaknya ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Oh, ya ampun. Ya,
1: nanti udah dipilihkan lah.
0: Iya, kalau
1: lagu-lagunya gitu. Dan memang lagunya udah enak-enak semua gitu, lagu mah di Fortuna mah
0: pasti gitu mah.
1: Enggak ada yang jelek, itu bagus.
0: Iya, betul.
1: Bagus. Berikut ada siapa lagi?
0: Ini dari Facebook ada dari Jamanisimo nih.
1: Boleh.
0: Selamat malam nih usang berkesan nih. Lampung hadir katanya. Pring sewu. Kayaknya komen-komennya baru itu doang deh yang terbaru, Bang.
1: Ya udah. Kalau gitu kita ke lagu aja deh.
0: Boleh.
1: Ya. Ke lagu saja. Ini ada 3 lagu nih yang udah disiapin sama Bang Hari.
0: Oke.
1: Mungkin lagu ini mengingatkan saudara Fortuna pada beberapa tahun kebelakang.
0: Iya.
1: Ini lagu milik dari Acil, Betaria Sonata dan juga Ria Angelina. Oke, jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Kinjri.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, sepertinya berakhir sudah kita di program Usang Berkesan. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung, berkomentar juga di Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Tapi pastikan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program Dokcin nih. Untuk Sudah Fortuna semuanya yang mau bergabung dan mencari pasangan, mencari ya sekedar teman untuk silaturahmi terlebih dahulu juga boleh banget nanti di jam 9 malam. Dan pastinya harus stay tune terus di 90,7 Fortuna FM. Kalau begitu, Rido pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Rezeki ada dua macam. Rezeki yang harus engkau cari dan rezeki yang mencarimu. Yang jika engkau tidak mendatanginya, ia yang akan mendatangimu. Maka janganlah engkau membebani dirimu dengan memikirkan rezeki setahunmu atas rezekimu keseharianmu. Cukuplah bagimu setiap hari rezeki yang ada pada hari itu. Jika umurmu mencapai setahun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberimu pada setiap harimu yang baru rezeki yang telah Dia tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika umurmu tidak mencapai setahun, maka mengapa engkau harus menyusahkan dirimu pada sesuatu yang bukan milikmu, rezekimu? Tidak akan ada seorang pencari pun yang dapat mendahului rezekimu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil rezekimu. Dan rezeki yang telah ditetapkan bagimu tidak akan lambat mendatangimu. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 9 malam ini masih Rido yang menemani saudara Fortuna semuanya di malam hari ini, pastinya di program Dok Cin alias Dokter Cinta. Jadi untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini di Dok Cin, ngapain aja dong? Nah, pastinya yang mau bergabung, yang jomblo, yang single, yang mau mencari pasangan ataupun juga sekedar silaturahmi pengen mengenal terlebih dahulu, boleh banget bergabung di Dok Cin nanti sampai jam 10 malam nih. Sampai jam 10 malam, 1 jam ke depan, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan bisa langsung menghubungi di line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga di komen-komen Facebooknya, karena Rido pun juga sudah posting. Iya, pastinya untuk saudara Fortuna semuanya yang sudah memiliki pasangan, aduh jangan sampai coba-coba bergabung di sini ya. Dan untuk saudara Fortuna yang mau memberikan support sistemnya gitu ya untuk para joms-joms alias jomblo atau single, boleh banget bisa langsung kirim-kirim komentarnya ataupun juga di chat WhatsApp-nya Fortuna. Rido tungguin. Dan pastinya sebelum kita lanjut, Rido pun juga sudah memberikan list lagu ini untuk kita dengarkan sama-sama di malam hari ini. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Dok Cin Fortuna FM, Genjreng guys.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya, kita sudah berjalan setengah jalan di program Dokcin ini. Karena sudah jatuh di jam 9 lebih 37 menit ya, yang artinya menuju ke jam 10 itu sebentar lagi. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut nih, coba Rido bacakan ya komen-komen di Facebook. Sepertinya sudah banyak yang masuk juga nih. Ini ada dari Dai Rama Pratama, dari kawasan Lingkar Selatan, nih hadir katanya ngegenjreng. Terus ada Mah Putri juga, selamat malam juga. Terus ada Peggy Kusmawati, Dokcin genjreng ei. Brunei hadir, selamat malam Bang Rido, semangat untuk berjuang cinta. Semoga mendapatkan jodohnya digenjrengkan. Terima kasih banyak Peggy dari Brunei ya. Wah, pastinya selamat malam yang mendengarkan Fortuna melalui streaming radio di radiofortuna.id juga. Ini ada dari Brunei nih, Kang Peggy nih. Aduh, selanjutnya juga ini ada dari Soca nih, Banjarnegara, Jawa Tengah, hadir di Dokcin Kang Rido digenjreng kan. Terus ada juga Mama Fonti, assalamualaikum Dokcin Fortuna genjreng. Mas Iro juga dari Jawa Timur hadir aja ini. Terus ada Bulan Merindu nih, assalamualaikum Dokcin Fortuna FM genjreng, dari Gerbi hadir. Ada juga dari Kang Asep Setiawan at Baduy, Baduy Banten hadir, salam kenal semuanya dari Baduy. Oh, tebih geningannya ti Banten, ti Baduy. Pokoknya mah ulujeng wengi kanggo Kang Asep Setiawan. Terus ada juga Korban Fitnah Das, ini assalamualaikum Dokcin Fortuna genjreng. Ini semangat-semangat buat pencari cinta sejati kita, pastinya ya, semangat terus. Terus ada juga Rustam Bustomi, ada juga Sab Rashidin, Jalan Makmur Tembung Sumut hadir mase katanya. Siap, terima kasih banyak. Terus ada Beriti Kekembaran juga, Dokcin Tamora Medan City, selamat malam Kang Rido Sing Handsome, salam sehat dan jaga imun. Selamat tugas, terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga. Selanjutnya juga ada Tumiang Virgo ini yang ini ngabsen-ngabsen doang ya, hadir. Aduh, ini kasih dong kata-kata nih, kata-kata semangatnya untuk para pejuang cinta. Iya, di WhatsApp Fortuna juga ini ada Bang Lens nih, semangat untuk berjuang cinta Dokcin genjreng. Genjreng kan Bang Lens, selamat malam. Terima kasih banyak untuk supportnya. Iya, pastinya di malam hari ini deh, semoga saja ya untuk masih belum punya pasangan, masih jomblo-jomblo, dan mungkin belum berani untuk bergabung di malam hari ini juga tidak apa-apa nih. Masih memantau, masih mendengarkan di Dokcin. Ya mungkin di episode selanjutnya, mungkin di hari keesokannya, boleh banget bergabung. Tapi sebelum itu nih, sepertinya ada telepon yang masuk dulu nih. Wah, mudah-mudahan ini siapa nih ya di belakang yang masuk pertama nih di Dokcin nih. Halo. Pada
1: halo,
0: malam hari
1: assalamualaikum.
0: Ini.
1: Assalamualaikum. Dokcin Fortuna FM
0: genjreng.
1: Selamat malam Bang Ido.
0: Selamat malam Kang Abi Cikundul.
1: Mau ikutan lagi ya?
0: Oh, mangga.
1: Boleh, boleh ikutan lagi.
0: Boleh dong, tidak ada yang melarang
1: harus
0: pokoknya.
1: Berusaha.
0: Nah, untuk
1: kata Pak Ben, oke, harus semangat, harus berusaha.
0: Ah, katanya. Itu. Betul sekali Kang ya. Abi. Boleh.
1: Tapi malu ikutan WT, aduh.
0: Oh, enggak apa-apa dong, kan
1: enggak ada yang masuk Bang Ido.
0: Mungkin belum bukan enggak ada,
1: Maren. Heeh. Doain aja.
0: Ya, mudah-mudahan Kang Abi ya.
1: Iya.
0: Boleh, mangga Kang Abi. Silahkan memperkenalkan diri bagi yang belum tahu Kang Abi.
1: Iya, nama aku Abi Cikundul.
0: Mm-hmm.
1: Rumah di Cikundul, umur
0: 38.
1: Pekerjaan serabutan.
0: Pekerjaan serabutan.
1: Iya.
0: Mencari pasangan.

0: Pasangan yang seperti umur apa kriterianya?
1: 25 sampai 35 lah.
0: 25 sampai 35. Oke.
1: Iya, enggak apa-apa, 40. Umur 40, iya.
0: 40 juga enggak apa-apa. Tidak konsisten apa-apa nih. Lah. Gimana nih?
1: Iya.
0: 25, 35, 40 mungkin maksimalnya merenan Kang Abi ya.
1: Iya, gitu.
0: Nah, oke. Ini kriteria ya. Ceweknya apakah memang kalau misalkan sudah menjanda gitu enggak apa-apa, punya anak juga enggak apa-apa?
1: Iya, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya. Banyak anak gak apa-apa nih?
1: Gak mau lah banyak anak.
0: Mungkin satu ya, mungkin kalo dua.
1: Kalau bisa mah gak punya anak atuh.
0: Kalau bisa mah ya. Oke, okay. Cuman betul. Ya kalau punya anak pun juga, kalau memang jodohnya gak apa-apa Kang Abi.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Iya, betul sekali.
1: Udah jodoh meren.
0: Nah, udah jodoh. Tapi luar biasa nih, sebelum kita lanjut, Rido juga, wah, respect lah ke Kang Abi, tidak pantang menyerah, terus maju terus ya, pokoknya.
1: Iya, harus berusaha.
0: Ya betul banget, gak usah didengerin ya. Lah yang bilang kalau misalkan itu mah. Boleh atuh kalau begitu, silahkan bisa menghubungi Kang Abi.
1: 0857 2311 9655.
0: Silahkan diulangi ya. Kang Abi,
1: 0857 2311 9655.
0: Oke, 9655
1: ya, di telepon aja ya. Mangga. Mau kenal sama aku mah.
0: Nah, mangga nih ya. Untuk para kaum
1: tapi
0: hawa.
1: Cowok mah jangan ikutan.
0: Gagabi ya. Ulah lelaki mah.
1: Ya.
0: Makanya dengerin. Banyak
1: cowok ya yang nelpon.
0: Aduh, eta teh salah sasaran eta mah.
1: Ya, pengen berteman meureun.
0: Oh, pengen berteman ya. Gitunya.
1: Ya.
0: Tapi selain
1: terima kasih Bang Ido ya.
0: Kang Abi.
1: Ya.
0: Selain nomor atau bisa selain WhatsApp ada apa lagi? Facebook, Instagram atau Twitter yang lain-lain, TikTok?
1: Facebook punya Abi Cikundul.
0: Oh, bisa di search aja. Abi Cikundul, ya. Nanti langsung ada Kang Abi.
1: Iya, Facebook Abi Cikundul ya.
0: Oke, okay. Facebook doang berarti nih.
1: Iya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Makasih Bang Ido ya.
0: Sama-sama Kang Abi.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Abi Cikundul. Ini sebagai penelpon perdana di Dokcin, dan memang berhubung kita sudah di jam 9 lebih 43 menit, sepertinya mungkin Rido tutup juga perjumpaan di program Dokcin ini ya. Tapi asli Kang Abi, wah pokoknya mah semangat deh buat Kang Abi ataupun mungkin Saudara Fortuna semuanya nih, pendengar kita yang masih single. Ini salah satunya bisa dicontoh mungkin ya Kang Abi ya. Karena kembali lagi, tidak ada yang masuk mungkin, kurang cocok mungkin, bergabung lagi gitu. Karena kembali lagi Kang Abi itu selalu Rido ucapkan ya, bahwasanya jodoh itu datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat begitu. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, mungkin sekaligus Rido pamit undur diri. Dan pastikan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program update status nih. Wah, untuk Saudara Fortuna yang mau request nih, biasanya request-request nih suka rada banyak yang masuk gitu ya. Oh, tapi sebelum ini ada yang komen-komen terbaru nih. Ini dari siapa nih? Dokcin Fortuna FM Genjreng Euy. Tetap semangat buat pejuang cinta. Oh, Bapak Opal dari Gunung Guru hadir katanya. Pokoknya mah well. Well, pokoknya mah Bapak Opal dari Gunung Guru. Terima kasih banyak supportnya. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, Rido pamit. Terima kasih banyak dan pastinya harus stay tune terus, karena nih setelah ini jam 10 malam ada update status. Kalau begitu mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pabrik Lena di Sukabumi.
1: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini, di jam 10 malam, pastinya masih Rido yang menemani saudara Fortuna semuanya di tanggal 22 di hari Senin ini. Dan kita bertemu kembali di programnya Update Status. Nah, ini untuk saudara Fortuna semuanya yang mau request-request lagu pop Indonesia terbarunya, boleh banget. Bisa langsung menghubungi di line telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga chat WhatsAppnya. Pastinya Rido menemani saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam, 2 jam ke depan. Nah, sebelum kita mulai nih, yang mau request-request lagu, seperti biasanya Rido ada rekomendasi 4 lagu. Ini dari Esa 510, terus ada Komang dari Raim Laode, ada Aku Tenang dari 420, dan Rumah ke Rumah dari Hindia. Kalau begitu, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM. Kencreng, guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Kalau begitu, kita langsung terima penelpon perdana kita. Ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM Genjreng,
0: Genjreng. Selamat malam.
1: Gimana,
0: Egay? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dirimu, Kang Egay?
1: Gamang, alhamdulillah hirubil alamin.
0: Gamang, alhamdulillah.
1: Ganti atuh namanya di situnya Kang Egay.
0: Masih ada yang sebut Kang Egi ya?
1: Iya.
0: Siap, nanti digantilah Kang Egay. Pokok nama, ayah namanya, iya. Sudah fortunanya Kang Egay. Nah, gitu. Mau lagu apa tuh Kang Egay teh?
1: Pengen tiada yang lain lah.
0: Tiada versi yang baru, lain, ya. Boleh. Kita cek dulu ya.
1: Tapi dari cowoknya ya.
0: Tiada yang lain teh ada dari El Suaro, Cantika Davinka, terus Fenomena, Minorasa.
1: Minorasa.
0: Oh, Minorasa. Mangga salam-salamnya nih.
1: Kirim salamnya buat Mama Rati, Anibar. Mm-hmm. Terus buat Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliandri. Mm-hmm. Teh Jule, Teh Olivia Senja, Kang Mamat Apero, Yuni Seblak. Terus buat Mama Nurma.
0: Mama Nurmanya.
1: Teh Nurma
0: merenane
1: terus
0: Mama.
1: Buat Dewi Sulastri. Uh-uh. Terus buat Teh Lisna Kang DG. Uh-uh. Ke Pak Ben Deden Banta. Uh-uh. Kang Jopir Santana. Terus buat Kang Helan Nurgacor,
0: Kang Helan.
1: Bajak Lambarja. Uh-uh. Kang Bajak Cinta. Terus Terus buat Kang Abi Cikundul. Terus buat Kang Reja.
0: Iya.
1: Manini. Terus buat Mama Sam, Teh Eha. Terus buat Ponura. Mm-hmm. Terus buat Bang Len. Terus buat Teh Gula Aren. Terus buat Teh Asti, DM. Mm-hmm. Terus buat Jokota OO alias Joko Wew.
0: Oh iya, Joko Wew. Kade ah, tisarele ta jadi wow gitu.
1: Terus buat Waong Sanel Mamah Nurul alias Tehaina. Mm-hmm. Terus buat siapa lagi ya, buat
0: kumkan aja tuh.
1: Buat Abah Kerdil.
0: Oh, Abah Kerdil.
1: Mm. Ya, terus buat Kang Fadri, Teh Citra. Mm-hmm. Terus buat Teh Nina.
0: Buat semuanya aja, spesialnya aja. Mm-mm, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat si Cinta aja.
0: Oh, boleh.
1: Mantapnya buat Aido ya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak, doa sebaliknya.
1: Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Ega. Ini di belakang Kang Ega, aduh, tiserele. Tadi siapa tuh ya, terakhir yang naik tuh. Udah lumayan banyak nih. Boleh, mangga nih, oh ini dia. Coba kita angkat, di belakang Kang Ega. Ada siapa ini, halo?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Bang Lens, selamat malam. Bang Lens.
2: Malam, Aido. Semangat.
0: Semangat dong. Bari ngopai, Bang Lens?
2: Ngopi biasa.
0: Oh, bari nyantuy.
2: Naga sama apel
0: biasa. Oh, naga sama apel itu starter pack paling the best di malam hari. Orang lain mah gak akan ngeh naga dan apel.
2: Iya.
0: Itulah memang. Bang Lens mau lagu apa tuh, Bang Lens?
2: Lagunya Kita Bikin Romantis saja.
0: Kita Bikin Romantis, boleh. Kita Bikin Romantis dari Malik The Essential.
2: Malik. Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan Egay.
0: Kang Egay berubah cenah, pengen Kang Egay sekarang mah.
2: Kenalah Egay mah soalnya Egang.
0: Cangkel Egang mah. Kang Egay.
2: Buat Kang AM, mm-hmm. Kang Deden Bantas, Deden Gembol. Nyut ke Kang AM.
0: Kang AM lagi.
2: Heeh. Marin, Teh Lisna. Ya, Manini. Manini naik, Teh Aren. Mm-hmm. Semua aja.
0: Semua kumkan saja. Siap Bang Lens. Spesialnya buat siapa nih?
2: Menghemat waktu.
0: Betul.
2: Spesialnya buat Aido aja yang sedang bertugas.
0: Oh, ya. Terima kasih banyak Bang Lens.
2: Semangat terus.
0: Okay.
2: Ini ngomong-ngomong baru pulang ya.
0: Oh, baru pulang kegiatan ya.
2: Bukan Laido.
0: Apa? Oh aku. Oh betul sekali. Kemarin iya, sempat hijrah dulu sedikit. Kemana, gitu. Betul betul betul. Eh sudah kalau begitu.
2: Oke, Laido. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Sama-sama Bang Lens. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu di belakang Bang Lens ada siapa ini? Coba kita angkat. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, eh. Teh Asti.
3: Halo.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar dirimu?
3: Alhamdulillah, diriku lagi sehat.
0: Diriku lagi sehat. Syukur jadi, kalau begitu.
3: Dirimu sehat kah?
0: Alhamdulillah, diriku sehat. Teh Asti.
3: Alhamdulillah sehat selalu ya.
0: Amin. Mau lagu apa ya. Teh Asti?
3: Ingin lagunya Jaga Selalu Hatimu.
0: Jaga selalu hatimu. Oh, Seventeen. Boleh. Ini salam-salamnya buat siapa nih, Teh Asti?
3: Salamnya buat yang barusan, Bang Len.
0: Bang Lens.
3: Terus juga buat Kang Egi ya. Mm-mm. Buat Kang Herlano tadi, Kang Dedian Bantas, Kang Dedian Gembol. Buat Kibasar, Kang Santana.
0: Kang Santana.
3: Teh Citra, Kang Padri. Buat Teh Meliandri, Mama Rindu. Terus juga buat Teh Ranti.
0: Teh Ranti.
3: Buat Teh Rizna Cibatir. Buat Nina, buat Teh Anibar.
0: Teh Anibar.
3: Buat siapa Teh Mama Davi.
0: Oh iya, Mama Davi.
3: Terus juga buat siapa Teh? Buat Teh Olivia. Buat Teh Mano alias Teh Jule ya.
0: Teh Jule.
3: Iya. Terus juga buat Mama Nora. Semuanya aja tuh ya.
0: Kumkan saja, boleh Teh Asti.
3: Iya, Pak Ben juga ya. Pokoknya semuanya spesial buat Aido.
0: Terima kasih banyak.
3: Sehat lalu tetap semangat.
0: Amin.
3: Sampai tuntas Aido.
0: Terima kasih banyak. Doa sebaliknya Teh Asti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Asti. Yuk di belakang Teh Asti ada siapa itu? Waduh kemana nih tombolnya? Oh ini. Halo.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Update status Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Ini penelpon wanita kedua kita ini.
4: Kirain teh belum masuk.
0: Oh, belum masuk ya. Tadi gear ada menghilang geningan teh Aryan. Aduh, mana ini teh tombol kayak buat gitu nya.
4: Jatuh lagi ya.
0: Oh, jadi berjatuhan.
4: Gimana tuh kabarnya setelah kabar sekian baik. Lama meninggalkan Fortuna?
0: Aduh, sekian lamanya.
4: Aku tuh kangen rindu suaramu.
0: Oh, masyaallah, itu tehnya. 4 hari ya. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dirimu Teh Aren? Terima kasih banyak.
4: Alhamdulillah, lagi sekarang mah lagi mundingan,
0: ah. Lagi mundingan ya? Aduh. Pokoknya mah harus berubah jadi mendingan. Alhamdulillah. Jag-jago rijag ya Teh Aren ya.
4: Jag-jago ringas.
0: Syukur kalau begitu. Mau lagu apa Teh Aren atuh malam hari ini?
4: Pengen si Udin bertanya,
0: ha. Oh, si Udin mau bertanya apa tuh Teh? Si Udin bertanya. Dari Weli ya.
4: Iya.
0: Oke, mangga salam genjrengnya nih, Teh Aren.
4: Buat yang barusan ya, Teh Asti. Buat Bang Len, buat
0: Bang Fabian Lens
4: juga. Buat A Egay bareng si cintanya.
0: Oh, A Egay ya.
4: Buat Mas Joko Tango juga ya.
0: Betul.
4: Selamat malam. Buat Kang Eru Libra bareng istri cintanya. Buat adikku ya, Kang Deden Bantas si kaset.
0: Kang Deden Bantas.
4: Buat Nina juga, buat Pami Papi, buat Manini, buat
0: Manini.
4: Kang AM, buat Isman, buat Kang Herlan Nur Hadi ya. Buat Teh Olivia Senja, Teh Meliandri, buat Teh Lisna, buat Maidis ya. Mama Rindu, Kang Basar Po Nuro, buat Mama Sam juga, buat Nenek si Pasar Pak, buat semuanya aja.
0: Yang lain
4: pada
0: nyimak
4: pada dengerin ya,
0: tanpa
4: kecuali. Spesial buat si kaset yang ngangenin ya.
0: Terima kasih yang banyak. Soleh. Amin, amin.
4: Selamat selalu, tetap semangat, bertugas sampai tuntas. Selamat
0: hati-hati ya. Amin, sebaliknya. Terima kasih banyak.
4: Selalu bareng keluarga ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
4: Super sayang mantepnya cintanya buat si Nochan bareng si Au-Au aja deh.
0: Au-Au.
4: Cintaku yang selalu di hati ya.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Aren. Ya satu lagi deh, boleh ini siapa ini? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Update status Fortuna FM Genjreng
0: euy. Digenjrengkan. Kang Abi Cikundul.
5: Iya.
0: Oh, naik geningan Kang Abinya.
5: Naik ke terakhir.
0: Ke terakhir benar, tapi bukan akhir program ya, tapi terakhir sebelum kita putarkan lagunya ini Teh.
5: Iya.
0: Mau lagu apa tuh mangga Kang Abi?
5: Lagunya Arif.
0: Yang judulnya
5: setia berbalas dusta.
0: Oduh eta teh setia berbalas ya. Dusta dari Arif ya?
5: Ya.
0: Tapi ini teh oh iya betul ada dari Arif.
5: Kirim salamnya ya.
0: Boleh mangga.
5: Buat Kang Egay.
0: Kang Egay.
5: Pak Ben. Mm-mm. Kang Cep Ijul. Bu Yan. Mm-mm. Terus buat Teh Ranti. Mm-mm. Teh Anibar. Teh Olive. Teh Meliandri. Mm-mm. Terus buat Waaong.
0: Waiwong.
5: Waaong selamat malam.
0: Waaong.
5: Terus buat Cejule alias Teh Mano.
0: Iya betul.
5: Terus buat Teh Lisna. Mm-mm. Ya, yang barusan teh buat Teh Aren.
0: Teh Aren.
5: Selamat malam.
0: Iya betul.
5: Spesialnya buat Bang Ido aja ya.
0: Terima kasih banyak Kang Abi.
5: Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Abi Cikundul. Oke, kalau begitu sudah Fortuna.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Ya, sudah Fortuna semuanya, sebelum kita lanjut ke penelpon, coba Rido bacakan dulu deh yang sudah komen-komen di Facebook ataupun juga di WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ini nih, ada siapa nih? Ada Cepi Irawan nih ya, update status genjreng euy. Cepi di Ciroyom, Gunung Sunda, pengen lagunya Eren, Takkan Pisah. Kirim-kirimnya buat Barudak Sanggar Pelampung, buat fans Fortuna semua, buat yang lagi tugas siaran juga, spesialnya buat semuanya aja. Terima kasih Arido, sama-sama Kang Cepi. Coba Arido cek dulu lagunya ya.

Oke, lagu Takkan Pisah dari Eren ya mungkin ya bacanya ya. Ya ini sudah Rido masukkan ke dalam listnya ya Kang Cepi. Kita lanjut lagi deh, ini ada siapa lagi nih ya. Ini ada dari Dulurs, update status Fortuna FM Genjring. Ey, selamat malam Bang Rido, request lagunya Kangen Band Jaga Cinta Kita. Terima kasih Bang, sama-sama. Kita coba cek itu Kangen Band lagu baru atau lagu lama nih ya. Dulurs, judulnya Jaga Cinta Kita.

baru ya, karena dari Andika Mahesa Fit Dodi Kangen Band nih, Cinta Kita. Oke, Jaga Cinta Kita. Sudah Rido masukkan ke dalam list. Terus ada juga ini dari Toseng Salawasna, update status genjreng euy. Toseng di Gang Pala BBC request lagunya Ding Ding Pemisah Mary Andani. Kirim salamnya buat semuanya fans Fortuna aja, spesialnya buat abangnya yang lagi tugas. Ucapannya Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kita cek lagi lagunya ini, Ding Ding Pemisah dari Mary Andani.

Oke, kalau begitu kita coba lanjut lagi deh. Ini yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ini ada dari siapa nih? Selamat malam, update status Fortuna FM Genjreng. Ini Uday dari kawasan mana nih? Kawasan Cibolang katanya, hadir ikutan di malam ini. Selamat malam Kang Uday. Salam kenal buat yang lagi tugas di malam ini. Request lagunya Selamat Tinggal Masa Lalu dari 5 Minute. Spesialnya untuk dia yang jauh pergi dan tak kembali. Aduh, galau nih kayaknya nih. Buat yang lagi tugas, semangat sampai tuntas, sehat selalu dan berkah selalu. Terima kasih banyak doa sebaliknya. Hatur nuhun, update status Fortuna FM Genjreng euy. Siap Kang Uday ini sudah dimasukkan ke dalam listnya pastinya. Ini selanjutnya juga ini ada dari siapa ini? Update status Fortuna FM Genjreng euy. Selamat malam Bang Rido, Bapak Opal hadir dari gunung mana nih? Gunung Guluh ya. Pengen request lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan. Oke. Salamnya buat semua teman-teman yang lagi istirahat, yang lagi lembur juga pastinya, betul. Spesialnya buat Bang Rido aja yang lagi tugas. Terima kasih banyak ucapannya Fortuna FM Genjreng euy. Oke, nih satu lagi deh. Ini yang komen-komen ini dari Kang Mus nih. Update status Fortuna FM Genjreng euy. Malam Rido kawasan Karteng hadir. Pengen request lagunya apa nih? Lupa Ingatan dari ST12. Spesialnya buat Rido yang lagi tugas, ucapannya genjreng. Terima kasih banyak Kang Mus. Aduh, ini Lupa Ingatan amnesia kah? Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, karena requestan-requestan kita sudah terima. Dan pastikan nih yang dari tadi udah kangkring, waduh udah ngantri-ngantri, mohon maaf ya, karena supaya tersapa semuanya yang sudah komen-komen ataupun juga request di Facebook ataupun juga WhatsApp-nya Radio Fortuna. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM Genjreng euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringan di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita masuk ke interval terakhir untuk yang mau request di update status ini. Kalau begitu, Mangga, silahkan penelpon selanjutnya ini ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Kang Deden Bantas, ya, selamat hidup, malam.
1: Gimana sehat?
0: Kabar baik, bagaimana dirimu Kang Deden Bantas?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, jag-jag.
1: Mantak on RT itu ditungguanku kemajikan itu si ayah teh kemana?
0: Si ayah tak acan mengudaranya.
1: Tidak kedengeran jenis suara si ayah teh tenang sayang, ayah ada di sini.
0: Lah. Aduh, etatenya tuh tenang sayang jenis. Ya udah atu ayah teh mau lagu apa tuh ayah?
1: Ayah mau meminta lagu itu
0: apa
1: antara
0: tuh?
1: Aku kamu dan samudra ya.
0: Oh antara aku kamu dan samudra.
1: Nah gitu.
0: Boleh. Untuk siapa salam-salamnya nih?
1: Salam ngejrengnya ya. Buat Ae guys, Bang Len ya. Kasih caringin Re Aren, Abi Sikun dulu juga ya. Kang Budi Tandela juga, Kang AM, Kang Wahyu Tahu yang ditahu Aong bersemua nurulnya ya.
0: Betul.
1: Sampai Olivia Sinjila juga ya. Ada Mani nih.
0: Mani nih.
1: Mas Is bersama grup ngejrengnya semuanya. Walaupun sampai samarin selalu bayar gitu ya. Karena grup genjrengnya KW mereka masukkan.
0: Tah, eta grup genjreng.
1: Ada Lisna PDX ya. Ada Cenina ya, Putri Vanilla juga ya.
0: Iya betul.
1: Ada Teh Irma Nur Marasari.
0: Teh Irma Nur R gitu R.
1: Ada Teh Aren, Teh Aren, Teh Aren.
0: Oh Teh Aren.
1: Juga ya. Ya eta. Buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja mangga.
1: Itu berhubung waktunya ya.
0: Betul.
1: Yang lain. Spesial buat Aido aja ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Selalu Aido ya.
0: Amin doa sebaliknya.
1: Super spesialnya.
0: Untuk?
1: Buat yang tersayang aja.
0: Oke, boleh.
1: Ayah udah naik, oke?
0: Wah enggak. Terima kasih ayah.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Yuk, di belakangnya ini ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Selamat malam Teh Lisna nih. Aduh.
2: Selamat malam juga.
0: Masih enggak genjreng luar biasa nih. Teh Lisna mau lagu apa tuh Teh Lisna?
2: Pengen lagunya ini ada enggak? Rindu yang tak sampai.
0: Rindu
2: yang tak sampai.
0: Yang tak sampai. Kita cek dulu Teh Lisna ya.
2: Iya.
0: Yang tak sam ada yang rindu yang tak tersampaikan. Itu bukan?
2: Bukan, ini rindu yang tak sampai dari Sheila Darai.
0: Coba apa kita mau coba dengerin dulu lagunya nih?
2: Iya.
0: Kita cek dulu ini bukan. Coba. Itu bukan?
2: Biarin
0: aja
2: itu aja deh.
0: Mau ini aja? Nih ini
2: ya.
0: Coba. Nih. Bukan.
2: Bukan.
0: Oh biarin bukan
2: aja deh.
0: Oh mau ini aja. Boleh ya. Mangga. Silahkan. Salam-salamnya
2: ya, salamnya buat barusan Kang. Siapa ya, barusan teh?
0: Kang Deden Bantas. Si ayah
2: Deden Bantas.
0: Oh ayah Deden.
2: Oh iya iya Deden.
0: Bukan bukan.
2: Ya kan namanya itu Kang Egay ya.
0: Kang Egay.
2: Buat Bang Len, Aren, Bapak Awam sama Mahnulunya, buat Pak Deden, Deden Gembol,
0: Kang Gembol,
2: ya.
0: Kang Deden Gembol,
2: Mama Indah, Mahnula, Mahdapi, buat Bang Eng, Teori, Anibar, Kang Aeng, Maiz,
0: iya.
2: Kang Heran, Kang Surya, Kang DG,
0: Kang DG,
2: Pak Norma, ya, buat Manini, buat siapa lagi? Oh, Kang Joko.

0: Iya, pastinya nih, satu lagi penelpon kita. Apakah ada siapa di belakangnya? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Aplikasi Sportula FM. Kenjreng.
0: Oh, sudah tahu siapa ini. Selamat malam, Manini. Mau lagu apa, Manini?
1: Selamat malam juga.
0: Iya. Mau lagu apa tuh, Manini?
1: Damang kasep.
0: Damang, alhamdulillah.
1: Para minu. Manini teh kangen. Oh. Anu kasep teh.
0: Jangan kangen-kangen atuh Manini. Ada atuh di doma.
1: Pokok atuh aya siaran.
0: Oh, iya atuh kan beneran kemarin teh ada perlu dulu.
1: Jadi Manini ge kangen.
0: Oh. Atuh lagunya mau yang kangen-kangen ini teh atau gimana?
1: Ah, eta mah kumaha we di pasihanana ku penyiar.
0: Oh, di pasihanana mah enggak atuh. Heh, tapi disclaimer dulu nih. Sok mangga salam-salamna ngantong seueur teuing bisi teh kaputar laguna.
1: Moal, moal seueur teuing paling ge tika subuh.
0: Ah, eta mah langsung pegat jigana. Teleponna ge.
1: Ieu mah kanggo anu atos bieu
0: neng. Sok mangga.
1: Ayah Deden Bantal. Egay. Sareng Kang Adut.
0: Kang Adut.
1: Bang Len. Sareng Jeng Jay. Ayah Deni. Maman Aporo.
0: Sok saha.
1: Ieu kanggo deui Neng Aren. Sareng Neng Jule. Neng Olip, Neng Mel, Mamah Rindu, Mamah Ranti. Mama Indah, Neng Balebat, Makis, sareng Waong, sareng istrina Egay, sareng tercinta na Paden, Api Udin, Ayah Susanti, Kang Santana, Kang Surya, Kang Bakar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Amjad.
0: Nah, baru 2 menit ya.
1: Mama Dapi, sareng Mama Citra, sareng Kang Fajrina, Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sam, sareng deui Neng Dewi, Mama Dapina.
0: Spesialna Kang Gosah Manini.
1: Sareng deui
0: Kang. Oh, eta teh aya kenehnya.
1: Sareng Joko Weu.
0: Oh.
1: Sareng Kang Wahyu.
0: Kang Wahyu.
1: Sareng Kang Solehudin, Kang Bray. Sareng Ibu Ipung Sapuro. Sareng Mami Mino. Sareng Bapak Bos, Ibu Bosna.
0: Siap.
1: Sareng deui Bapak Marwan, sareng Ibu Na. Anu teu kasebat mah bengkak sadayana.
0: Ah, mangga. Mangga Manini. Spesialna. Hatur nuhun Manini.
1: Hampura badagnya di Manini.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebaliknya hatur nuhun Manini. Iya, Sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita putarkan dulu lagunya agar bisa ya didengarkan bersama-sama sebelum ditutup. Dan pastinya terima kasih nih yang sudah request-request, dan mungkin Ridho pun sekalian pamit undur diri ya. Kalau begitu, terima kasih banyak yang sudah bergabung ini, yang tadi melalui line telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Kalau begitu Ridho pamit undur diri, selamat beristirahat. Jangan lupa besok masih hari kerja, hari Selasa. Aduh, jangan banyak-banyak begadang ya, kecuali kalian tidak bekerja. Oke, kalau begitu saya Ridho Darmawan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.